0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pagi.
1: Masih bareng sama Fiera dan juga Tania ya di Swada kali ini. Dan kita punya informasi menarik especially buat kamu para penggemar Olivia Rodrigo. Rodrigo kok Rodrigo? Olivia Rodrigo dan juga para fans Lego nih.
0: Betul.
1: Karena Olivia Rodrigo ini resmi mencetak sejarah sebagai musisi pertama yang mendapatkan beberapa set Lego khusus yang didedikasikan untuk perjalanan karirnya nih. Dia berkolaborasi dengan The Lego Group, penyanyi peraih Grammy Awards menghadirkan koleksi Lego Edition Olivia Rodrigo yang terdiri dari 5 set bertema musik, penampilan panggung, dan juga momen-momen ikonik sepanjang karirnya nih. Dan koleksi ini sendiri bakal diluncurkan secara global gitu ya pada 1 Agustus 2026 melalui Lego Stores, Lego.com, dan juga sejumlah retailer terpilih.
0: Betul, dan sebenarnya ini juga terinspirasi.

0: Kan sisi emosional dan juga kepribadian dari si Olivia Rodrigo ini sendiri, teman Pro 2.
1: Ya, dan juga 5 koleksi terdiri dari Lego Edition Olivia Rodrigo's Vinyl, pajangan vinyl yang merangkum perjalanan musik dari Olivia sendiri gitu ya, teman Pro 2. Lalu ada Lego Edition Olivia Rodrigo's Concert Moon yang terinspirasi dari momen viral saat dia melayang di atas bulan raksasa gitu ya dalam Guts World Tour. Lalu ada Lego Edition Olivia Rodrigo's Secret Storage yang dipenuhi simbol khas seperti megafon merah dan juga buku catatan lirik, teman Pro 2. Lalu juga ada Lego Edition Olivia Rodrigo Dual Guitar yang menggabungkan sisi akustik dan juga elektrik dari musikalitas Olivia nih. Selain itu, Olivia juga menjadi musisi pertama yang berkolaborasi dengan set Lego Botanical Personal dan melalui Lego Edition Olivia Rodrigo Flower Bouquet.
0: Betul, dan Olivia sendiri juga mengungkapkan ya bahwa dirinya ini terlibat langsung nih dalam proses kreatif koleksi ini ya, Tom Bro 2. Dan juga sengaja untuk menyisipkan berbagai macam referensi dari lagu dia, album, kostumnya juga, hingga kenangan penting dalam karirnya ya, Tom Bro 2. Dan koleksi ini pun jadi menjadi cara baru ya bagi para livis nih, para penggemarnya Olivia, untuk merayakan musik, kreativitas dan juga dunia dari Olivia Rodrigo ini melalui pengalaman membangun yang interaktif pastinya.
1: Wah, gak sabar gitu ya mau beli. Kamu mau beli gak?
0: Kayaknya sih lihat-lihat harga dulu ya, karena Lego kan
1: ya.
0: Betul, Lego kan juga mahal ya sayang.
1: Betul, untuk garjimut kayak kita gitu kan.
0: Betul, betul. Jadi memang harus di consider dulu apakah ini penting atau enggak gitu ya.
1: Yes, dan juga buat kamu yang suka banget sama Olivia Rodrigo ya, para livis, ini kayaknya kamu udah bisa nabung.
0: Betul,
1: gitu,
0: karena kan masih di bulan depan ya, di 1 Agustus. Jadi mungkin masih bisa lah nyicil-nyicil untuk menyisihkan uang dikit demi dikit gitu ya.
1: Bener, jangan kebanyakan ngopi teman Pro 2.
0: Itu dia
1: gitu,
0: ya penghalang ya. Kita
1: penghalang.
0: Untuk nabung.
1: Benar banget teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, masih barengan Vira dan juga Tania di Espada. Jadi pastiin tetap stay tune di
0: 87,9 teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandeira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandeira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih pagi. Barengan sama Vira dan juga Tania gitu ya di Spada.
1: Betul, dan kali ini juga aku dan Vira akan memberikan informasi untuk kamu yang suka nonton gitu ya teman Pro 2. Karena ini ada pengarah aksi serial dari A Shop for Killers 2, ada John Jae-hyung yang mengatakan aktor Lee Dong-wook ini menyajikan seluruh adegan aksi ini sebagai Jong Jin-mel dalam serial ini ya teman Pro 2. Dan tanpa menggunakan pemeran pengganti atau stun nih teman Pro 2.
0: Yes, Jae-hyun ini bekerja sama dengan sutradara Lee Kwon dalam membuat urutan pertarungan beresiko tinggi gitu ya buat serial drama aksi yang bakal tayang di platform Disney Plus dan juga Hulu tersebut. Jadi beliau juga mengatakan bahwa si Lee Dong-wook ini teman Pro 2 adalah aktor yang mumpuni gitu ya dalam hal aksi. Dan di season kedua ini dia bakal berlangsung di lokasi baru yang memang belum pernah ditampilkan sebelumnya nih teman Pro 2. Dan mereka juga melakukan pelatihan ekstensif untuk memastikan bahwa semuanya termasuk adegan aksi di tempat gelap dan juga adegan menggunakan tali pengaman dapat dilakukan tanpa stunt double.
1: Keren banget ya Vira ya. Dan drama aksi ini juga merupakan adaptasi ya dari novel karya Kang Ji-yong, penulis The Killer Shopping List teman Pro 2. Dan series ini juga mengikuti kisah Jong Ji-an yang diperankan oleh Kim Hye-jun yang pindah ke rumah pamannya yaitu Jin-man setelah orang tuanya ini meninggal teman Pro 2. Namun musim terbarunya ini akan mengungkap kisah tersembunyi dari Jin-man sendiri yang sebelumnya ini dianggap telah meninggal dan tindakannya setelah kembali hidup untuk melawan kekuatan global Babylon bersama tim Murtehel.
0: Yes, sutradara Lee Kwon sendiri mengatakan Jin-man adalah salah satu karakter yang menarik nih untuk dilihat perkembangannya di serial A Shop for Killers di season kedua kali ini. Karena penonton bakal melihat momen-momen saat dia ini mengungkapkan emosi secara lebih terang-terangan gitu lah ya teman Pro 2 gitu. Betul. Karena emang si Jin-man ini melalui banyak banget cobaan dan juga kesulitan gitu ya, sehingga akan ada lebih banyak adegan di mana emosi dia ini diekspresikan lebih dari sebelumnya.
1: Betul. Dan series A Shop for Killers 2 sendiri ini memiliki total dalam episode 8 episode ya teman Bro 2 dan akan tayang perdana dengan 2 episode di tanggal 22 Juli dan diikuti oleh 2 episode lagi yang dirilis setiap Rabu hingga episode terakhir nanti akan ada di 12 Agustus teman Bro 2.
0: Gak sabar gitu ya, especially buat kamu yang suka banget nonton-nontonin ini yang aksi-aksi.
1: Betul. Apalagi gitu ya, satu hari itu di setiap hari Rabunya nanti bakal langsung munculnya 2 episode.
0: Nah,
1: jadi kalau buat nabung-nabung kayaknya lebih bakal lebih cepet ya.
0: Benul, benul banget teman Pro 2. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Tania di Spada kali ini.

Emang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalamualaikum.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Ya, teman 22 seperti biasa ya, kalau di jam 8 ini aku dan juga Vira akan menanyakan perakiraan cuaca di Malang Raya ya di pagi hari ini untuk satu hari nanti, teman 22.
1: Yes, dan kita sudah tersambung dengan forecaster kita di pagi hari ini gitu ya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bu Is.
2: Selamat. Kak, dengan siapa ini, maaf?
0: Dengan Vira dan juga Tania di sini, Bu.
2: Oke, selamat pagi Kak Vira dan Kak Tania.
0: Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya di pagi hari ini Bu?
2: Alhamdulillah sehat ya, dengan kedinginan.
1: Iya, dingin banget ya Bu.
2: Iya.
0: Jadi gimana nih Bu untuk perakiraan cuaca di Malang hari ini?
2: Selamat pagi Sobat Iklim dan Sobat Pro 2 Malang yang apapun aktivitasnya. Jadi untuk hari ini itu cuaca diprediksi pada umumnya cerah dan ada potensi berawan. Sedangkan untuk suhunya masih cukup dingin ya. Jadi untuk di Kabupaten dan Kota Malang diprediksi minimum sampai 18 derajat Celcius. Sedangkan di Kota Batu lebih dingin, diprediksi mencapai 14 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan masih di 48-96%, demikian.
1: Oke, ini buat teman-teman yang lain nih Bu, yang kira-kira mau berlibur gitu ya. Mungkin mereka mau berlibur ke pantai ataupun ke gunung. Ada nggak Bu himbauan dari BMKG sendiri, mungkin bakal ada cuaca ekstrim atau hujan lebat atau angin kencang begitu Bu?
2: Untuk teman-teman yang ini kan emang musim liburan juga ya. Jadi untuk beberapa hari ini sepertinya cuacanya sangat mendukung untuk berlibur. Jadi untuk beberapa hari ke depan masih cerah hingga berawan. Tapi suhunya ya tetap masih berkisar di bawah 18 derajat Celcius, jadi tetap terasa dingin. Dengan untuk teman-teman nanti yang mau berlibur ke pantai masih tetap waspada meskipun gelombangnya diprediksinya sedang ya mencapai 2,5 meter, tapi harus tetap waspada dan jaga keselamatan. Dan pesannya untuk teman-teman nanti yang berlibur di pantai, terutama di gunung ya, untuk teman-teman Gen Z dingin, tapi kan sekarang masuk musim kemarau. Jadi teman-teman yang mungkin camping ataupun hiking yang menyalakan untuk perapian yang untuk hangat, kalau meninggalkan lokasi supaya diperhatikan, jadi api, bekas-bekas api atau bakar-bakar kayunya itu dipastikan sudah padam, karena saat ini kan musim kemarau rentan sekali terjadinya kebakaran. Seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang berwisata di pantai itu tadi, hati-hati, tetap waspada, dan tetap memakai pakaian yang nyaman ya Kak ya, pakaian yang nyaman, menjaga asupan minumnya, tetap vitaminnya, karena kondisi yang cuaca yang sangat dinamis ini suka berubah, dingin tiba-tiba nanti panas kayak gitu.
1: Oke. Itu tadi teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau liburan ke pantai mungkin, jadi pakai pakaian yang nyaman dan juga tetap terhidrasi gitu lah ya.
0: Terus tetap waspada juga, berhati-hati gitu ya teman Pro 2. Terus juga
1: yang
0: persiapkan
1: mau naik gunung. Jangan itu lupa apinya teman Pro 2.
0: Dipadamkan.
1: Yang benar-benar padam gitu ya Bu ya.
2: Betul, karena emang musim kemarau gini ini sangat rawan sekali.
1: Nah, benar banget.
2: Jadi di hotspot panasnya gitu.
1: Yes, betul. Jadi mungkin bisa langsung di apa namanya diguyur air aja.
0: Terus jangan lupa dicek lagi gitu ya, yang harus benar-benar padam gitu.
1: Yes, benar banget. Oke, kalau gitu Bu Is, terima kasih untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini.
0: Terima kasih banyak Ibu, selamat menjalankan aktivitasnya kembali.
2: Ya, sama-sama. Pagi.
1: Pagi. Dan itu tadi teman Pro 2 gitu ya. Perkiraan cuaca kita di pagi hari ini spesial buat kamu ya.
0: Apalagi yang buat punya plan untuk pergi-pergi ke pantai, ke gunung, tetap diwaspadai teman Pro 2, dan itu ya tadi waspadai bahayanya juga.
1: Betul.
0: Dan jangan sampailah ada bencana-bencana alam lainnya yang disebabkan oleh manusia atau ya dari kita-kita sendiri gitu ya.
1: Kita sendiri. Jadi gitu ya teman Pro 2, apalagi musim ini, musim kemarau dan juga musim liburan.
0: Betul.
1: Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih barengan Vira dan juga Tania di Espada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya ampun, untung aja papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Duh. Bentar, papa putar balik dulu.
0: Gak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Bapak, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh Pak, 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Kan, mulai deh.

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Tania di pada kali ini teman Pro 2. Dan kita punya informasi menarik gitu ya.
1: Betul.
0: Buat kamu para Believers. Bukan Belibis tapi Believers ya.
1: Ini karena Justin Bieber baru aja ya teman Pro 2 melepas album live dia yang bertajuk Swag Live from Coachella Week yang pertama teman Pro 2. Jadi di 26 Juni 2026 ya ini nanti akan dirilisnya teman Pro 2. Dan album ini juga merekam penampilan utamanya di The Coachella Valley Music and Arts Festival yang sudah digelar ya di Empire Polo Club Indio, California pada 11 April lalu teman Pro 2.
0: Album yang diproduseri oleh legendary Beats dan juga P2Js ini mengabadikan penampilan headlining pertama penyanyi sekaligus penulis asal Kanada tersebut gitu ya dalam 4 tahun terakhir. Sekaligus juga menampilkan sejumlah bintang tamu mulai ada The Kid LAROI, Thames, Wizkid, Dion hingga MKG teman Pro 2.
1: Betul. Dan bersamaan lagi nih dengan perilisan albumnya, Justin Bieber ini juga membagikan video konser penuh yang bertajuk Swag Live from Coachella Weekend 1 teman Pro 2. Dan ini full setnya ya. Dan sebagian penampilannya ini sebelumnya juga telah diunggah melalui kanal YouTube Coachella di bulan April lalu dan telah ditonton juga lebih dari 147 juta kali di seluruh dunia teman Pro 2. Dan ini akhirnya menjadikan penampilan yang paling banyak disaksikan dalam sejarah di Festival Coachella ini sendiri.
0: Yes, dan Swag Live from Coachella Weekend 1 sendiri berisi ada 22 lagu terdiri dari 13 lagu gitu ya dari album studio ketujuh Swag, lalu 7 lagi dari album Swag 2 serta membawakan lagu hit kayak Stay dari The Kid LAROI dan juga Essence milik Wizkid featuring Thames.
1: Jadi banyak banget ya yang ada di apa album barunya ini yang live dari Coachella ini.
0: Bener.
1: Tapi sayang banget ini nggak ada yang aku lihat sih nggak ada lagu kan dia sempat ini ya nyanyiin lagu-lagu lama dia. Tapi ini nggak dimasukin teman Bro 2.
0: Iya, karena mungkin judulnya Swag gitu ya. Jadi kayak ya udah jadi package aja Swag gitu teman Bro 2.
1: Betul.
0: Ini kayaknya Justin lagi mode cari uang ya.
1: Karena ini ya menghidupi anaknya.
0: Betul, menghidupi anak dan juga istri.
1: Betul.
0: Tidak ini ya, tidak murah gitu. Oke deh kalau gitu cuma berdua jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Tania di Espada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti mentega.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Fira dan juga Tania di Spada kali ini gitu ya. Dan kita punya informasi menarik buat kamu, especially yang emang mau liburan ke Malang.
1: Betul.
0: Gitu ya. Mau menikmati bediding di Bromo.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Apalagi kan biasanya di Malang ini juga banyak banget destinasi pergunungan ini ya, Fira ya.
0: Betul, karena utara, selatan, barat, timur pun kita juga ada gitu.
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul, jadi dimana-mana kita dikelilingi ingin lah sama
0: gunung gitu ya teman Pro 2. Tapi ada salah satu gunung yang ada di Malang, masih tetanggaan sama Bromo juga teman Pro 2, yaitu Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan juga Malang ini mengalami erupsi disertai luncuran awan panas sejauh 4 km pada Kamis petang kemarin teman Pro 2.
1: Jadi memang ini telah terjadi ya, erupsi Gunung Semeru di 1637 teman Pro 2, dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.500 meter di atas puncak atau 5.176 meter di atas permukaan laut teman Pro 2. Dan ini petugas pos pengamatan Gunung Semeru Liswanto ini mengatakan kolom abu ini teramati berwarna putih hingga kelabu gitu ya, dengan intensitas sedang condong ke arah tenggara, dan juga erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimumnya di

0: 2 mm dan durasi sementara ini sekitar 6 menit 40 detik teman Pro 2.
1: Yes, dan juga erupsi yang telah terjadi gitu ya, awan panas dengan jarak luncur 4 km ini ke arah Besuk Kobokan. Dan juga erupsi masih berlangsung teman Pro 2 gitu ya saat laporan ini dibuat. Beliau juga menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi agar masyarakat ini tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi.
0: Betul, dan di luar jarak tersebut ya teman Pro 2, masyarakat ini juga tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai, sepadan sungai ya teman Pro 2, dan di sepanjang Besuk Kobokan, karena ini juga berpotensi terlanda perluasan awan panas dan juga pastinya aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak teman Pro 2. Dan juga ini masyarakat gak boleh ya beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru, karena memang rawan juga ya terhadap bahaya lontaran batu pijar teman Pro 2.
1: Yes, dan juga masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan juga lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru nih, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan sendiri teman Pro 2. Jadi untuk kamu ya yang kira-kira mau berwisata gitu ya di sekitaran Gunung Semeru, kayaknya lebih baik diundur aja.
0: Betul,
1: gitu,
0: atau ya, ini cari destinasi gunung-gunung yang lain, itu masih banyak banget. Betul, ya, yang masih dalam aman gitu, dalam statusnya masih aman untuk
1: masih aman
0: untuk trekking, untuk hiking itu masih bisa. Bener, gitu ya.
1: Karena di Malang sendiri banyak banget pilihannya teman Pro 2. Kamu mau ke Batu, yes. Kamu mau tetap di Lawang juga, yes. Gitu.
0: Masih banyak banget teman Pro 2. Jadi jangan, gak akan kehabisan lah kamu kalau misal berwisata di Malang ini.

0: Kita ngobrol dua masih barengan sama Vira dan juga Tania di pada kali ini, dan kita punya informasi menarik nih datang dari Kementerian Kehutanan atau Kemenhut yang mempercepat transformasi pemanfaatan hutan nasional dengan beralih dari model bisnis yang bertumpu pada kayu menuju skema multi usaha kehutanan atau MUK guna mengakselerasi bioekonomi hijau, teman Pro 2.
1: Betul, dan Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham dalam diskusi ini yang digelar secara daring di Jakarta ya teman Pro 2 pada hari Kamis ini memaparkan bahwa nilai ekonomi real hutan ini di Indonesia saat ini memang cenderung stagnan karena masih sangat bergantung ya pada industri kayu yang konvensional, teman Pro 2. Padahal nih komoditas kayu ini juga dinilai kian menantang gitu ya secara komersial, lantaran ini biaya pokok produksinya itu saat ini seringkali melampaui harga jual di pasaran.
0: Jadi mereka perlu gitu ya mencari optimalisasi biar bisa bertransformasi nih, selain kayu misalnya pemanfaatan silvopastural untuk pangan, kemudian energi untuk biomas dan juga biofuel serta pemanfaatan air, teman Pro 2. Ilham juga menilai penerapan MUK secara terintegrasi ini dirancang secara khusus untuk menjawab tantangan strategis masa depan dengan menopang tiga pilar ketahanan nasional sekaligus gitu ya, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga ketahanan air. Dan beliau juga menyoroti potensi ekonomi dari sektor jasa lingkungan khususnya terkait penyerapan dan juga perdagangan karbon gitu ya. Beliau mengungkapkan bahwa target pemerintah untuk merestorasi 12 juta hektar lahan berpotensi menyimpan cadangan karbon hingga 13,4 miliar ton.
1: Dan misalnya ya kalau dikalikan dengan 10 dolar per tonnya, ini berarti ada 130 miliar dolar Amerika Serikat, teman Bro 2. Dan ini memang cukup luar biasa ya. Jadi memang Indonesia ini harus bisa lah untuk mentransformasi, gak hanya untuk bertumpu pada kayu gitu ya, dan untuk menjamin lagi nih kepastian hukum dalam tata kelola karbon. Pemerintah ini juga telah memetakan proses bisnis yang juga terstruktur. Jadi pelaku usaha ini diwajibkan memiliki izin usaha dan juga legalisasi spesial dari Kemenhut untuk area di dalam kawasan hutan, dan juga Kementerian ATR BPN untuk area penggunaan lain atau APL daratan, dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk wilayah pesisir, teman Pro 2.
0: Oke, jadi memang biar nggak yang di mungkin yang diekspor gitu. Betul. Ya, cuman bentukan kayu gelondong kayak gitu aja gitu, tapi ada diolah dulu baru dikirim.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Dan harga jualnya juga pastinya bakalan naik gitu ya.
0: Benar, karena di situ juga ada tenaga ininya juga, tenaga
1: ada prosesnya kan.
0: Ada prosesnya juga, teman Pro 2, enggak cuma di gitu aja. Apa tuh di ditobang maksudnya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Itu berdua ini gak kerasa banget udah mau jam 10 aja ya Vira ya.
1: Yes, ini saatnya Vira pamit undur diri.
0: Mm-hmm, Tania juga pamit undur diri.
1: Tania juga
0: ikut
1: ya.
0: Dong, aku FOMO mau undur diri juga.
1: Tapi dari ruang dengar gitu ya, dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana karena nanti pagi menjelang siang kamu juga bakal ditemanin sama Irene.
0: Betul. Natasha. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di
1: 87,9 FM teman terbaik kamu. Vira pamit.
0: Tania pamit.
1: Bye, bye.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, teman berdua, sudah jam 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi jelang siang. Karena hari ini sudah hari Jumat, teman berdua, and ini feels-nya benar-benar like weekend, teman berdua. Kayak lagi di akhir pekan gitu ya. Kamu yang juga lagi mungkin menyusun plan gitu kan, kira-kira nanti akhir pekan ini bakal menghabiskan waktu kemana aja, kemudian mau jalan-jalan sama siapa gitu ya. Ini buat anak-anak kos kayaknya yang belum punya rencana, kayaknya boleh banget deh. Ini mungkin jadi salah satu schedule yang biasanya akan mau gak mau, suka gak suka, karena memang gak mau kemana-mana in this economy ya. Kita akan lebih kayak belajar untuk hemat, belajar untuk nyusun duit dengan benar gitu kan. Mungkin akhirnya pilihannya adalah ya udah movie times aja gitu. Akhirnya jadi movie marathon aja gitu, di kos, di rumah sama keluarga. Cukup menyediakan cemilan-cemilan yang enak dan sehat untuk menemani aktivitas kamu di akhir pekan ini. Kayaknya akan pas banget, teman pro 2, untuk kamu yang memilih untuk menabung gitu ya, ngurang-ngurangin pengeluaran, teman pro 2. Ya udah deh, nanti aku bakal balik lagi, yang pasti masih barengan sama Irena Tasya sampai ntar jam 3 sore dengan informasi-informasi yang pokoknya kece-kece badai buat temenin aktivitas kamu di hari Jumat ini ya, teman berdua.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Ramang-ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan

Lagu ini udah lama banget kita gak dengerin ya. Widi, kamu bisa apa? Okay. Aku bisa apa ya? Aku bisa makan, aku bisa ngomong, aku bisa apa ya? Aku bisa ngabisin duit kali lebih tepatnya ya teman Pro 2. Okay deh, sudah jam 10.22 menit waktu Indonesia Barat. Aku masih nungguin buat kamu yang mau gabung di Pro 2 Hitlist. Boleh banget, langsung aja requestnya di 081-555-600-879. Tadi udah ada yang request Berkaca-Kaca by Vanessa Z ya. Kalau yang ini aku cek dulu ya teman Pro 2, apakah sudah ada yang Vanessa Z? Oh, yang Vanessa Z yang baru siap, masih yang gak ngerti aja. Kalau yang itu belum ya, mungkin aku mau siapin yang gak ngerti aja dulu kali ya. Buat yang udah request 0831-9339 sekian-sekian. Terus juga tadi ada yang request lagunya Rio ya. Yang Sumpah Mati dong yang terbaru ya. Oke, boleh, nanti kita puterin juga nih kayaknya para pecintanya Rio lah Scott ini udah tidak sabar ya menunggu lagunya Rio. Dari tadi udah request. Ya udah langsung aja, enggak pakai lama, kita puterin Rio dulu baru ntar kita puterin buat kamu Vanessa Z dengan enggak ngerti. Ini sekarang Rio dulu ya yang Sumpah Mati. Enjoy.

Podcast Teman Pro 2. Sebelum kita lanjut puterin lagu yang tadi udah kamu request gitu ya, di pagi jelang siang kali ini, ada satu informasi di mana dari Good News from Indonesia, ini gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa dilaporkan memicu sekitar 1.300 kematian berlebih ya sejak 21 Juni 2026. Dan kalau menurut WHO, Eropa ini merupakan benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia, Teman Pro 2. Sementara itu, perubahan iklim ini juga membuat fenomena heat wave yang dulu jarang terjadi, sekarang makin sering muncul seperti itu. Nah, sementara itu BMKG ini menegaskan cuaca terik yang dirasakan di Indonesia ini bukan merupakan gelombang panas seperti yang saat ini sedang terjadi di Eropa. Kondisi ini dipengaruhi gerak semu matahari, kemudian langit cerah saat musim kemarau, serta memang karakter atmosfer tropis yang berubah cepat dan juga stabil, sehingga bisa dibilang Indonesia ini sangat kecil kemungkinannya mengalami fenomena heat wave seperti yang saat ini terjadi di wilayah Eropa, Teman Bro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, Tuan Pro 2 ada Faris di Batu ini yang sudah request juga. Selamat siang aja gitu ya. Katanya Pro 2 hitlist, selamat siang Kak Irin yang cantik. Thank you banget Faris di Batu. Ya, ini ada Faris di Batu pengen dengerin lagunya Ariel Noah featuring Risa. Raisa. Oh my god. Harusnya Raisa jadi Risa ya. Yang senang dengar suaramu lagi. Salam spesial buat penyiar idolaku yang ganteng. Yang ganteng katanya ya, Kak Bagas dan Kak Aji. Oke, nanti disampaikan ya, Faris ya. Kemudian juga katanya senang dengan, spesialnya buat dua penyiar idola tadi. Terus Taufik, Kak Ian, Kak Ruli, Kak Arga, Kak Ari, buat Kak Irina terima kasih banyak. Kak, tunggu lagunya nanti kalau ketemu sampaikan salamnya ya. Oke, siap ya. Kalau Kak Bagas sekarang udah gak pernah siaran di Pro 2, hitlist kenapa ya Kak? Oh, siaran kok tetap siaran, cuman mungkin jadwal yang pas bukan Kak Bagas, hari ini pas aku gitu ya. Oke deh, Faris, nanti ditunggu ya. Langsung aja deh kalau gitu, kita puterin aja. Karena Faris ini pendengar spesial, kita langsung puterin lagunya udah siap. Ada Ariel Noah featuring bareng sama Reza dengan senang dengar suaramu lagi.

katanya Reza barusan, rindu itu berat saat jarak menguji tapi tidak dengan kita. Oh my god, lagu ini tuh kayaknya benar-benar meaningful banget ya teman Pro 2 ya, apalagi dibawakan dengan suara Reza yang memang lembut banget, yang lembut merasuk, terus kayaknya dia nyanyi itu benar-benar kita bisa nangkep gitu ya message yang dia mau sampaikan apa gitu ya. Oke, buat yang lagi merasa rindu, ya rindu itu berat ya, jarak itu menguji, tapi enggak dengan kita sih. Karena sekarang kan zaman udah makin canggih gitu ya. Kalau zaman dulu tuh orang kalau misalnya mau rindu-rinduan sama kekasihnya, sama pujaan hatinya, itu biasanya harus kayak kiriman surat gitu ya teman berdua ya. Tapi kalau sekarang udah makin gampang, udah makin mudah, kamu cuma tinggal kirim WhatsApp aja dari handphone gitu ya, diterima sama yang bersangkutan, udah terkirimlah rindu tadi, gak susah-susah. Kalau zaman dulu orang rindu hari ini kirim surat, ya 2 minggu kemudian baru akan sampai. Jadi kayaknya rindunya udah hilang, kemakan aktivitas. Yang baru nerima tadi, oh baru tahu kalau sempat dirindukan. Ya emang dengan adanya era yang sekarang, zaman yang makin mudah, segalanya serba cepat, serba mudah, ini akhirnya kadang-kadang tanpa kita sadar tuh mengurangi mengurangi esensi. Bisa gak sih dibilang mengurangi esensi? Sekarang tuh orang dengan, karena saking mudahnya ya, gampang aja, udah aku kangen, udah hilang, baik gitu. Tapi kalau zaman dulu mereka harus struggling untuk menulis suratnya, nunggu suratnya dibaca, nunggu suratnya kemudian bisa dibalas, itu kan benar-benar adalah satu proses yang panjang teman Pro 2. Semoga dengan kemudahan yang sekarang kita terima, ini tidak membuat kita terlena, tapi membuat kita lebih bijak ya dalam menggunakan media sosial untuk apapun itu. Karena dari kita user, pengguna media sosial, kita punya controlling yang bagus, kita akan menghasilkan konten yang berkualitas. Kalaupun kita mau bermedia sosial dengan bijak, maka ini outputnya juga akan tidak menyakiti orang lain, atau tidak menyinggung orang lain, atau tidak sampai membuat orang lain kecewa teman berdua. Lagi-lagi dengan adanya kecanggihan hari ini, dengan zaman yang udah makin maju, semoga sekali lagi kita semakin cerdas ya dan bijak bermedia sosial teman berdua. Di Produ Hitlist kali ini kita masih bakal temenin kamu sampai di jam 12 siang nanti, karena ini hari Jumat, jamnya pendek nih untuk kamu yang lagi pada siap-siap makan siang atau lagi siap-siap break gitu kan, sambil aku puterin lagu-lagu yang enak. The next one kita punya Rizky Febian featuring bareng sama sang istri tercinta Mahalini dengan Your Mind, spesial buat kamu, enjoy.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro 2 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

Yes, teman Pro 2, sudah jam 11 nih. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Headlist sampai di jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang mau request boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp ya. Kenapa tiba-tiba jadi lupa gitu kan? Di WhatsApp aja teman Pro 2, langsung di 081-555-600-879. Kamu bisa request ya lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini teman Pro 2. Ini di luar lagi panas banget by the way. Jadi buat kamu yang lagi aktivitas di luar, jangan lupa untuk tetap menghidrasi tubuh dengan baik gitu ya. Air putihnya jangan sampai ketinggalan teman Pro 2, karena kalau lagi panas gini emang jadi kayak ngerasa gak sih kayak gampang haus gitu teman Pro 2. Nah makanya itu harus dipenuhi ya kebutuhan cairan untuk tubuh kita supaya kita gak dehidrasi teman Pro 2.

Ya, teman produs, yang hari ini kayaknya aku pas banget ya kalau ngomongin yang satu ini, karena kita kan pasti semuanya punya media sosial ya, entah itu Instagram, entah itu TikTok, Threads, Facebook, atau apapun deh pokoknya teman produs. Nah, kalau ngomongin soal media sosial, ini tentunya tidak hanya menjadi sarana hiburan dan juga berbagi untuk informasi gitu ya, tetapi juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental apabila media sosial tadi digunakan secara tidak bijak dan tidak bertanggung jawab, teman produs. Ya, kebiasaan kadang-kadang tanpa sadar kita tuh suka compare, suka membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain di media sosial, dan ini berpotensi banget memicu stres, kemudian kecemasan atau yang biasa dikenal sebagai anxiety gitu ya, sampai dengan rasa tidak percaya diri, teman produs. Ya, dan ini psikiater juga mengatakan kalau media sosial ini bisa banget memicu gangguan mental. Hal ini juga disampaikan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang, Dr. Ika SPKJ, saat diwawancarai oleh aku sendiri, teman produs gitu ya, dalam program Jaga Malam ya, ini bertema mental health check. Sudahkah kita peduli? Nah, karena menurutnya media sosial ini sebenarnya punya dua sisi, di mana di satu sisinya bisa dimanfaatkan sebagai sumber edukasi mengenai kesehatan mental, namun di sisi lain bisa memberikan dampak negatif apabila seseorang menjadikannya sebagai standar untuk menilai kehidupannya, teman produs. Ya, media sosial juga bisa berpengaruh positif ya, juga bisa berpengaruh negatif nih. Dan positifnya apabila kita menggunakannya secara bijak untuk mendapatkan informasi yang valid seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk membandingkan diri dengan orang lain atau sekedar mengikuti tren misalnya tanpa melihat kondisi diri sendiri, ini juga bisa banget membuat kita tertekan, teman produs. Dijelaskan juga banyak pengguna media sosial ini hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupannya, dan apabila hal ini dijadikan sebagai tolok ukur, seseorang itu berisiko memiliki ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas kehidupannya sendiri. Dokter Ika juga mengatakan fenomena fear of missing out atau FOMO, rasa tidak percaya diri atau insecure, sampai dengan kebiasaan overthinking, ini juga sering banget dipicu oleh paparan media sosial. Karena menurutnya kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan mental apabila dibiarkan berlangsung dalam waktu yang lama, teman produs. Ya, dan kalau kita terus-menerus nih ya membandingkan diri sama orang lain, padahal kemampuan dan juga tujuan hidup dan kondisinya beda-beda, tentu ini akan menjadi satu pressure bagi diri kita sendiri, teman produs. Dokter Ika juga mengungkapkan bahwa salah satu sumber stres itu adalah adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, di mana ketika seseorang menetapkan target berdasarkan kehidupan orang lain misalnya di media sosial, maka tekanan psikologis akan lebih mudah muncul apabila target tersebut jadi sulit tercapai, teman produs. Karena itu dihimbau untuk netizen generasi muda untuk menggunakan media sosial secara bijak gitu ya. Nah, informasi yang kita peroleh ini perlu banget untuk kita saring, teman produs. Sementara terkait achievement orang lain, sebaiknya ini jangan dijadikan achievement orang lain ini kita jadikan sebagai motivasi, tapi bukan sebagai ukuran keberhasilan diri. Karena ukuran keberhasilan setiap orang itu lagi-lagi beda-beda. Yang penting adalah mengenali kemampuan diri sendiri, dan kita gak memaksakan untuk ikut standar yang dibuat oleh orang lain, teman produs.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Iya,
1: kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
3: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
3: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
3: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masul.

Kemudian ketika kita ngomong energi atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin, ya, kemudian atau yang lainnya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Oke, itu 1 per 2 jam 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita ke informasi yang satu ini dulu, 1 per 2. Karena kalau kita lihat ini kan sudah di fenomena bediding gitu ya, di mana ini melanda Malang Raya. Dan BMKG juga menyebutkan puncaknya terjadi adalah pada bulan Juli 2026, 1 per 2. Di mana memang suhu dingin yang menyelimuti Malang saat musim kemarau ini bukan hal yang baru. Ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga menyebutkan kalau fenomena ini dengan istilah bediding, dan ini berdasarkan prediksi terbaru di mana puncaknya ini terjadi pada Juli hingga Agustus 2026. Ya, Linda Fitrotul selaku prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur Malang ini menjelaskan bahwa bediding sebenarnya bukan cuaca ekstrim, melainkan adalah sebuah siklus musiman yang rutin terjadi di setiap tahunnya. Dan penyebab utamanya adalah memang karena angin monson timuran dari tenggara yang membawa udara kering dan juga dingin, sehingga membuat suhu udara pagi dan juga malam hari terasa lebih dari biasanya, teman berdua. Kalau kita lihat menurut BMKG, suhu minimum pada pagi hari ini tercatat mencapai 15 derajat Celcius, di mana kondisi ini diperkirakan masih akan bertahan dari bulan Juli hingga Agustus 2026 sebelum akhirnya suhunya akan kembali naik secara bertahap, yaitu pada bulan-bulan setelahnya, teman berdua. Seperti misalnya juga rata-rata wilayah Malang ini berada di ketinggian 400 ya hingga 600 mdpl yang kian menambah nuansa sejuk tersebut. Dan kondisi ini bahkan juga terasa lebih ekstrim di Kota Batu misalnya, yang memiliki elevasi lebih tinggi yakni mencapai antara 700 dan 1700 mdpl, teman berdua. Ya, untuk menghadapi kondisi ini BMKG juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan ya, terutama bagi anak-anak, lansia, dan juga orang-orang yang beraktivitas di luar ruangan saat malam hingga pagi hari. Karena dalam hal ini juga penting sekali untuk menjaga imunitas agar tubuh ya, badan kita ini tidak jatuh sakit gitu kan selama periode malang bediding ini berlangsung, teman-teman.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

sambil menemani makan siang kamu, teman Pro 2 ada satu informasi. Karena biasanya kita ini suka banget asal klik link gitu ya. Nah ini kita harus waspada, teman Pro 2, terhadap yang namanya kejahatan digital, yang tentunya ini masih mengintai para pengguna internet Indonesia. Dan kalau bicara soal berselancar di internet, kini adalah sudah menjadi bagian gitu ya dari aktivitas harian masyarakat, yaitu mulai dari bertransaksi, bekerja, belajar, berbelanja, hingga bahkan mengakses hiburan, teman Pro 2. Namun kalau kita bicara soal di balik kemudahan tersebut gitu ya, ruang digital ini juga menyimpan berbagai ancaman yang tentunya dapat merugikan pengguna. Seperti kalau kita lihat ada phishing, ada judi online atau judol, ada malware, ada spam, pornografi, sampai dengan penyalahgunaan nama domain untuk meniru identitas brand ataupun layanan terpercaya, teman Pro 2. Ya, untuk menghadapi ancaman tersebut, pengelola nama domain internet Indonesia atau PANDI ini memperkuat perlindungan ekosistem domain ID melalui Indonesia Domain Abuse Data Exchange ataupun IDETS ya. Dan platform ini digunakan untuk memantau, kemudian juga mengumpulkan data, menganalisis, dan juga mengkoordinasikan penanganan penyalahgunaan nama domain atau domain abuse secara lebih terstruktur dan juga secara lebih berbasis data, teman Pro 2. Kali ini sungguh aku takkan peduli, ku tak sanggup berlari. Ya, dalam prosesnya sendiri si IDADX tadi gitu ya, IDAX ya, ini juga didukung oleh BIMA atau yang namanya Bridge Identification and Monitoring Assistant, yang mana ini berperan dalam membantu identifikasi dan juga pemantauan potensi penyalahgunaan domain ID. Dan kehadiran IDETS ini sendiri, teman Pro 2, dan juga BIMA ini juga menjadi bagian dari upaya PANDI untuk mempercepat deteksi, validasi, dan juga penanganan berbagai bentuk kejahatan digital yang memanfaatkan nama domain, teman Pro 2. Kalau kita lihat ini sepanjang semester 1 2026 atau periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026, IDAT sendiri juga mencatat sebanyak 32.535 URL yang terindikasi sebagai penyalahgunaan domain, yaitu dengan total 25.815 domain yang juga terpantau, teman Pro 2. Berdasarkan kategori laporan, temuan terbesar didominasi oleh online gambling ya, gambling. Ini sebanyak 24.523 laporan, diikuti phishing sebanyak 6.491 laporan, dan juga malware ini sebanyak 961 laporan, teman Pro 2. Selain itu, IDATS ini juga mencatat laporan terkait pornografi sebanyak 173 laporan. Kemudian juga impersonalisasi sebanyak 104 laporan, spam sebanyak 73 laporan, others sebanyak 61 laporan, haki ini sebanyak 44 laporan,

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini menjadi hari yang spesial. Kita biasanya kalau di podcast itu kedatangan dari beberapa tempat tinggalnya, dari beberapa narasumber yang datang ke ruang tamu RRI. Ini namanya ruang tamu RRI. Nah sekarang kita kedatangan dari negeri atau negara tetangga. Tetangganya Thailand.
1: Thailand.
0: Kalau di sini kan masih ada sebagian yang masih satu pulau dengan Borneo kan. Nah, jadi saudara bukan tetangga lagi. Apa kabar untuk Aisyah dan juga Shafia? Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ini langsung dari Malaysia ke sini?
2: Iya.
0: Langsung datang ke sini hari
2: Enggak lah.
0: Kita mau introduce ya, mereka ini berdua kebetulan datang ke Malang itu untuk kegiatan sosial.
2: Iya.
0: Di Malaysia nggak ada.
1: Ada. Tapi kami kan mau datang ke Malang ini spesial gitu.
0: Oh, gitu.
1: Mau bikin kegiatan sosial untuk Malang aja gitu.
0: Untuk Malang aja.
2: Iya, untuk Malang.
0: Proyeknya seperti apa?
1: Nah, proyek kami itu banyak. Kan kami ini lagi magang untuk prodi kerja sosial. Jadi intervensinya ada 3 tahap.
0: Okay.
1: Mikro, mezo sama makro. Kalau untuk mikro, kami lakukan studi kasus.
0: Okay.
1: Karena kami di sini ditempatkan di UPT RSBN. Rehabilitasi Sosial Bina Netra.
0: Oke.
1: Okay. Di Malang. Oke.
0: Okay. Di Malang. Berarti mereka ketemu dengan ini ya, teman-teman tuna netra gitu ya.
1: Iya. Yeah. Okay, okay. Jadi di mikro itu kami bikin studi kasus. Nah, di mezo mungkin Mbak Safia mau share. Di Batu itu.
0: Panggilnya Mbak ya? Kalau di Malaysia enggak
1: ya? Kakak.
0: Gitu. Kalau di sini kakak itu untuk di mall. Mau ke mana kak? Mau pakai apa? Gimana jawabnya?
2: Kalau mezo itu kami pergi ke Batu.
0: Okay.
2: Batu tu tempat anak-anak ya.
1: UPT PPSBN.
0: Okey. Untuk anak-anak yang apa ini siapa?
2: Itu anak-anak yang anak yatim, okay, yang
1: petirahan anak.
2: Itu semua.
0: Gimana perasaan kalian lihat mereka tu?
2: Kalau macam saya kan memang suka budak-budak kan,
0: kanak-kanak.
2: So bila jumpa tu rasa seronok sebab mereka teruja berjumpa kita kan. Gitu.
0: Seronok itu bahasa, kadang kita ngerti bahasa seronok tapi bahasa aslinya gimana?
2: Oh, seronok tu macam seru.
1: Senang gitu.
0: Inilah perbedaan kata-kata ya, biasa di Malaysia dan di Indonesia. Kalau seronok itu tampilannya seronok.
2: Oh.
0: Gitu. Tapi bukan seru artinya. Artinya nanti disensor aja ya artinya. tapi kita ngomongin tempat tinggal kalian ini kan di teman-teman tunanetra tuh ya. Secara mereka ini kan ya bisa dikatakan sebagai bagian manusia yang dianugerahi Tuhan. Dengan kekurangan sedikit tapi kelebihannya banyak banget. Ada cerita apa sih di sana sebenarnya? Saya sendiri belum pernah ke sana. Maksudnya gitu tinggal ya? Di sana ya, tapi kalian jauh dari Malaysia datang ke sini loh. Lihat apa aja?
1: Nah, kalau macam klien di sana itu latar belakangnya pelbagai, berbeda. Ada yang itu kan mereka mantan awas. Ada yang netra sejak lahir. Tapi kisah-kisah mereka itu yang bikin kami touching.
0: Apa itu yang paling
1: yang paling rasakan? Ya banyak.
0: Contohnya?
1: Antaranya okay, yang paling ketara yang paling saya ingat ini ada yang accident. Netra akibat accident. Setelah netra, mereka itu makin kurang sokongan sosialnya. Nah, jadi mereka makin down. Terus mereka masuk ke UPT RSBN. Itu kami bikin intervensi, kami bikin support and everything. Jadi mereka bangkit. Namun ada juga yang keluarganya support. Jadi bila kami ke RSBN ini, kami magang di sini, kami dapat lihat bahawa pentingnya social support untuk community ini. Dan kami belajar untuk lebih bersyukur, menghargai hidup. Kan hidup ini penuh dengan arti yang kita perlu syukuri gitu.
0: Kalau Sofia lihatnya apa? Pernah nggak cerita mereka itu menyentuh hati kamu?
2: Iya, kalau kebanyakan di situ kan orangnya baru sejak macam tadi Aisyah bagi tahu kan, netra dia bisa lihat, tetapi jadi ke insiden tu tidak bisa lihat. Jadi di situ kebanyakan dibuang keluarga, enggak diterima kan gitu.
0: Ada yang sampai seperti itu?
2: Iya, ada. Gitu. Jadi disebabkan itu ialah satu kesebabkan tu terjadinya benda itu. Jadi itu membuatkan macam Aisyah cakap tadi, support sosial tu sangat penting. Kerana kalau enggak ada itu, nanti kita bisa mundurkan diri kan. Jadi nanti akan teruk dari segi emosi dan sebagainya.
0: Yeah. Mm. Pengalaman kalian ini kan ada waktunya, hanya 2 bulan ya.
1: Yeah.
0: Dari 2 bulan itu yang paling membuat kalian tuh nggak bisa ngelupain, atau bahkan mungkin dari teman-teman kita yang di sana itu mereka malah pengen ikut kalian ke Malaysia gitu. Ada sosok siapa di sana yang paling kalian?
1: Tanya sama Safia.
0: Kenapa kalau Safia?
1: Nah, ada rahasia.
0: Kenapa? Safia. Ada apa?
2: Jangan nih.
0: Gosip.
2: Gosip.
0: Nah. Yang paling mengena apa, Safia?
2: Apa?
0: Apa dari sana?
2: Kalau dari sana ya? Dari Malaysia.
0: Bukan dari Malaysia.
1: Dari RSVN. Nah.
0: Yang paling mengena apa?
2: Kalau itu kan kita bisa jumpa orang lain kan?
0: Iya.
2: Jadi dari situ kita kagak.
0: Satu orang yang membuat kamu ini. Bahkan sampai tuh.
2: Gitu.
0: Udah dikode dia.
2: Mungkin nih kan di tempat situ kan kebanyakan kalau bisa bahasa Indonesia itu saya bisa.
0: Yeah.
2: Tapi kalau enggak bisa bahasa Indonesia itu kan semua cakap bahasa Jawa kan.
0: Okay.
2: Saya enggak bisa, saya faham dikit-dikit aja gitu.
0: Betul.
2: Jadi saya ada teman seorang untuk menemani saya setiap kali saya mau assessment dan sebagainya itu.
0: Yeah.
2: Nanti dia akan teman untuk jadi translation.
0: Oh, okay. Jadi ada yang sampai kena di hati gitu.
1: Mungkin ini kita enggak tahu kan.
0: Iya, kayaknya sih punya sesuatu Aisyah.
2: Aduh, Aisyah nih.
0: Ya saya enggak gosip lah.
1: Enggak.
0: Dari ekspresi wajahnya langsung kumairah gitu ya.
1: Merah.
0: Kemerah-merahan bibirnya.
2: Tapi gitu.
0: Apa ya? Apa gitu? Ada yang tertinggal kayaknya di sana. Hatinya tertinggal ya Safia di sana ya?
2: Ya, nanti saya cari aja.
0: Kalau tertinggal kan enggak dicari, berarti harus kembali lagi. Harus kita kejar Aisyah ya. Tadi di belakang kita udah ini, udah sepakat.
1: Iya.
2: Patut.
0: Iya.
2: Bayarnya berapa nih?
1: Nah, makin merah nih wajah nih. Kenapa
0: makin
1: nih?
0: Makin merah wajahnya. Kenapa memangnya? Ini saya masih penasaran soalnya. Ada sesuatu yang membuat kamu di sana itu, ya istilahnya adalah jatuh hati lah.
2: Tadi saya seru aja.
0: Oh, enggak.
2: Ya, seru.
0: Dari wajah kelihatan berbeda sekali.
2: Ya, kan kita jumpa orang yang baru.
0: Betul.
2: Jadi bila orang baru tuh selalu bersama kita kan, jadinya itu sentiasa bersama gitu.
0: Iya. Sering video call dia ya?
2: Enggak.
0: Atau sering WhatsApp gitu?
2: Tanya kabar itu bisa.
0: Sering. Dia pernah ngucapin selamat makan gitu?
2: Ya, makan ya sama-sama.
0: Biasanya kan kode sendiri ya. Waktu kalian mendapatkan ini nih, tugas khusus gitu ya. Saya menyampaikannya tugas khusus. Apa yang kalian rasakan ketika, oh saya langsung harus datang nih ke teman-teman yang tunanetra. Kan mereka memiliki psikologi yang berbeda ya. Psikologi yang berbeda. Kalian apa yang kalian siapkan dulu? Ini negara baru, negara yang berbeda dengan negara kalian gitu. Apa yang kalian siapkan aja?
1: Kalau awalnya saya itu agak khawatir, karena kalau saya nggak pernah dapat exposure untuk bekerja dengan golongan netra di Malaysia. Terus kan kami dapat tahu, oh nanti kami akan magang di Indonesia. Terus kami akan magang sama kliennya nanti orang netra.
0: Okay.
1: Bahasanya beda, budayanya beda. Ada yang dari Madura, ada yang dari ini, Jawa. Ini beda-beda semuanya. Jadi awalnya ada sedikit khawatir. Terus kami bikin persiapan. Kalau saya coba Google bahasa Jawa ini gimana ngomongnya. Terus budayanya apa yang beda. Tapi setelah kami sampai di sini, nah persepsi saya berbeda, berubah lagi. Setelah adaptasi semuanya lagi berubah, berbeda. Mereka itu jauh lebih baik daripada apa yang sebenarnya kita sangkakan.
0: Dalam pikiran kalian ketika langsung datang ke Indonesia, kalian memandang Indonesia sebagai negara apa sih?
1: Soalannya gitu. Itu kok gitu sekali, cuman bahaya itu.
0: Ini saya ke Indonesia, berarti saya harus mempersiapkan ini begitu. Kali aja mungkin dari kalian berdua ini, aduh saya ke Indonesia nih, saya harus mempersiapkan belajar ini, belajar itu gitu. Atau ke negara yang memang kalian selain ke Indonesia kemana aja?
2: Tapi sebelum ini memang saya pernah.
1: Kami berdua pernah ke Indonesia.
0: Iya, sebelum ke Indonesia berarti kan. Sebelum ke Indonesia pertama kali. Kalian ke Indonesia pada waktu pendidikan kan? Atau sebelumnya?
2: Sebelumnya.
1: Sebelumnya pernah beberapa kali ke Indonesia.
0: Usia berapa ke Indonesia?
1: Ya, 18.
2: Saya 20. Tahun 2018.
0: 2018.
2: Iya, datang sini. Iya, sebelum COVID.
0: Wisata.
2: Iya, wisata di sini.
0: Di mana waktu itu?
2: Waktu itu nih naik kereta. Kereta. Iya, naik kereta. Nih jalan-jalan di Malang, di Jogja, di Surabaya gitu.
0: Oh gitu.
2: Semua. Iya.
0: Yang bedain apa dengan Malaysia? Dengan Negeri 9 kan ya?
2: Iya.
0: Apa yang bedain? Di situ ada ketua RT enggak?
2: Apa-apa tuh
1: kampung?
2: Oh, ketua kampung. Oh, ada.
0: Oh, iya, ya, namanya apa namanya?
2: Ketua kampung.
1: Ketua kampung.
2: Ketua kampung.
0: Oh, ketua kampung.
2: Iya.
0: Oh, iya. Hmm. Kalau di sini ketua RT.
1: Hmm, RT.
0: Itu gimana perbedaannya? Kan harus beradaptasi juga kan? Hmm. Karena wisata kan waktu itu ya?
2: Iya, wisata. Ya,
0: waktu beradaptasi, apalagi dengan teman-teman yang sangat spesial ini.
2: Kalau saya mula-mulanya macam Aisyah cakap, kami tak pernah ada hubungan dengan netra kan. Jadi sebelum datang sini saya buat persiapan untuk inilah macam mana kita mengenal, macam mana kita harus komunikasi, gimana kalau mau pegang dia,
1: cara membantu
2: dan sebagainya gitu. Jadi sebelum tu saya belajar dululah, itu tengok semuanya dan datang ke sini.
0: Begitu melihat kalau perbedaan dengan Malaysia, teman-teman yang sama, apakah di sana juga ada yang seperti di UPT?
2: Di sana ada juga. Tapi kalau di sana dia datang dan pergi gitu, macam Pepe. Datang dan balik. Gitu.
0: Berarti tidak ini ya, tidak tinggal
2: di situ. Iya, ya, enggak.
0: Berapa orang yang kalian ketahui di sana?
1: Yang
0: 30 lebih?
1: Lebih ramai. Sebab kita kan PP, jadi nggak perlu tinggal di sana. Jadi yang mau datang bisa ambil kelas. Kan kelasnya pelbagai, ada kelas bahasa, kelas teknologi.
0: Kalau yang di sana diajarkan apa aja waktu kalian melihat? Apakah ada sesuatu yang baru yang sama seperti teman-teman yang lain begitu, yang bisa melihat lalu juga bisa lari-lari? Apakah sama? Karena kebiasaan di sini itu kan diajarin pijat saja. Kalau tunanetra lihatnya seperti apa?
2: Tapi bagi saya, walaupun mereka enggak dapat lihat ke apa kan, tapi mereka punya macam
0: insting gitu ya.
2: Insting, mereka punya cara, mereka punya itu lebih bagus daripada yang lain.
0: Iya,
2: gitu.
0: betul. Kadang indera, salah satu indera kita enggak ada, yang lain malah di ini kan ya, lebih sensitif lagi ya.
2: Betul.
0: Oke, ada yang menarik enggak di sana yang bisa kalian ceritakan nanti di Malaysia? Apa yang membuat kalian itu kangen lah dengan nuansa di sini?
1: Kangen di sini.
0: Iya dong. Di sini di Malang seperti
2: kalau
0: apa?
2: Kalau kami kan dari Malaysia kan.
0: Yoi.
2: Bila mereka tahu itu, mereka lagi seru. Jadi mau tanya. Jadi kami mau pulang nih kan. Jadi mereka janganlah pulang. Yoi. Jadi benda itu lagi ada yang menangis gitu.
0: Okay.
2: Kalau macam saya kan jaga netra lelaki, cowok kan.
0: Ya,
2: saya yang lelaki, saya jaga.
0: Jaga apa aja?
2: Ya, kalau mendampingi mereka.
0: Tapi kalau untuk urusan mandi, cuci baju,
2: itu sendirian gitu
0: ya. Oh, sendirian ya. Maksudnya mandi, cuci baju.
2: Kalau ada acara apa-apa itu, saya lah mendampinginya.
0: Tugas kalian lebih tertuju pada apa, Aisyah? Tugas kalian?
1: Okay, kalau kami di PT itu, yang utamanya bikin studi kasus. Seterusnya kami ada mendampingi klien, membimbing klien ketika di kelas, kelas-kelas ADL, activity daily living, orientasi mobilitas, pijat, refleksi,
2: Braille.
1: Terus kalau ada acara-acara itu kan seperti kemerdekaan itu hari.
0: Ya
1: kan, ada lomba, banyak sekali lomba di sini waktu kemerdekaan.
2: Macam-macam itu, belut tuh,
1: tangkap belut. Joget belon. Makan keropok.
0: Di Malaysia juga sama, hari kemerdekaan. Enggak ada.
1: Kami enggak ada banyak lomba.
2: Ya, lomba itu enggak ada.
0: Oh, hari kemerdekaan enggak ada lomba.
2: Selalunya pameran aja.
1: Pameran, perarakan, sambutan gitu.
0: Ini kan mungkin juga memberikan informasi bagi, kan orang Indonesia di sana bukan hanya yang bekerja di sana, tapi juga pendidikan di sana kan. Nah, kalau di Malaysia, perayaan hari kemerdekaannya itu diisi dengan pameran saja?
1: Iya, pameran perarakan kayak seperti karnival gitu.
0: Oh, karnival aja. Seperti di Brazil gitu?
1: Brazil, ya.
0: Seperti di Brazil. Jadi satu jalan, pawai. Istilahnya pawai, karnaval gitu.
1: Karnival, ya, kayak di Malang itu hari.
0: Lihat juga?
1: Saya pergi.
0: Oh, iya. Apa yang dilihat? Sonsonan.
1: Apa tuh?
0: jadi sonson yang besar gitu?
1: Ada barisan orang beratur ini, tentara lagi.
0: Jadi mereka mengcosplay sesuai
1: dengan menari.
0: Adain di sana dong. Masa enggak boleh?
1: Ada di sana.
0: Kan Pak Perdana Menterinya orang baik. Informasinya.
1: Iya.
0: Orang baik. Nah, itu makanya ada di sana dong. Kan banyak berkawan dekat dengan orang Indonesia.
1: Bisa, nanti kami rencana.
0: Kan harus ada sesuatu yang dibawa dari sini terus disampaikan ke sana kan. Kira-kira apa yang mau diterapkan di sana nanti ketika kalian melihat yang ada penangan secara sistem sosial di Indonesia seperti apa? Apa yang kalian akan terapkan di Malaysia?
2: Mungkin kalau macam tadi kan hari kemerdekaan itu mereka buat lomba-lomba gitu kan. Bagi saya kalau lomba-lomba itu kan lebih mengeratkan silaturahim gitu.
0: Betul.
2: Macam kalau di Malaysia kan ada India, China,
0: banyak.
2: Jadi kalau kita buat begitu kan lebih erat gitu. Jadi sebab memang perarakan itu semua kan memang setiap tahun itu memang begitu. Jadi mungkin boleh buat perbezaan sedikit ada acara itu semua gitu.
0: Setahu saya dan seingat saya kalau di Malaysia itu perayaan-perayaan hari agama itu kan selalu dirayakan. Kalau misalkan dari perayaan untuk teman-teman yang dari India, mereka ada perayaan Jiva, ada perayaan apa gitu. Kalau di sini kan tidak terlalu banyak ya orang-orang yang dari India atau apa gitu. Tapi mereka mau berbaur. Sementara di Malaysia, gambaran aslinya seperti apa?
1: Dari segi apa budaya
0: dari
1: bangsa?
0: Dari segi budaya bangsa, penyatuannya itu seperti apa?
1: Oh, kami kan di Malaysia ini pelbagai bangsa. Kayak yang Sofia bilang tadi kan ada Cina, India, orang asli, Kadazan Dusun, Iban, semuanya.
0: Orang asli maksudnya Melayu gitu ya?
1: Orang asli bukan.
0: Oh, bukan.
1: Memang orang apa ya, kalau di sini kayak orang Papua gitu ya.
0: Oh, orang Papua. Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi pelbagai bangsa itu walaupun berbeda, tapi kami semua bersatu. Kayak dari kami pun teman-teman ini dari Malaysia ada 6 orang.
0: Ada 6 orang.
1: Satu daripada India. Nah, India. Jadi waktu kami di RSPN, semua kok bertanya, "Oh, temanmu dari India, bukan dari Malaysia ya?" Bukan. Dari Malaysia juga.
0: Betul.
1: Cuma sudah lama mereka
0: di Malaysia. Tapi nampak kan? Iya. Yang maksudnya dari India itu nampak sekali orang India. Jadi kelihatan orang India. Kalau di sini kan ada waktu ditanya orang India bukan, "Bukan, saya orang Indonesia." Gitu.
1: Oh iya, kan? Kami susah membedakan ini orang Cina atau orang Indonesia ini.
2: Sebab orang Cina pun di sini kan cakap bahasa Indonesia.
0: Iya. Bukan bahasa Indonesia-nya. Kita mulai dari kecil diajari bahasa Indonesia. Gitu. Kalau di sana bahasa lokalnya yang paling di
1: bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu ya, bahasa ya. Oh, jadi ada beberapa sebenarnya bukan perbedaan saya menganggapnya, karena sebagian dari bangsa Indonesia kan banyak orang Melayu juga.
1: Iya, betul.
0: Tapi arti kata Melayu tahu kan?
1: Melayu itu?
2: Itu apa? Lari. Ya?
0: Lari. Kalau di sini lari. Betul. Tapi soal makanan kalian enggak ini ya? Makanan di sini. Menyesuaikan.
2: Semua menyesuaikan.
1: Cuma di sini banyak sekali ya makan sambal.
0: Banyak di sini.
1: Sambal dan kerupuk.
0: Iya, betul, harus ada di itu.
2: Takut nanti balik Malaysia tuh kan udah biasa tangan
0: sebelah. Iya. Betul. Iya, betul. Kalau Indonesia itu kan ini makannya tuh pakai 5 jari kebiasaan. Di sana juga sama.
1: Sama.
0: Oh, ada yang seperti ini juga ada kan?
1: Iya, itu kalau
0: muluk istilahnya.
2: Oh, muluk.
0: Muluk. Namanya ini muluk. Enggak pakai sendok. Kalau di sana pakai table manner.
1: Tergantung pada orang.
0: Oh gitu. Tapi secara ini, secara masyarakat ya, teman-teman melihatnya kalau dari Indonesia dan Malaysia itu seperti apa? Kalau di tempat kalian, apakah setiap orang datang itu langsung di welcome gitu? Halo, selamat datang, kita ini gitu. Kalau di sana seperti apa? Juga seperti itu?
1: Iya, kalau di Malaysia, kalau bagi saya sendiri, in Malaysia dan Indonesia kan satu rumpun. Ibarat apa ya, saudara. Kita punya budaya pun nggak banyak beda, cuma mungkin bahasanya yang beda sedikit. Dan apa yang jadi persamaan antara kedua-dua negara ini, kita punya warm hospitality. Kan, di kalau kami ke sini, sambutannya meriah sekali. Kalau orang Indonesia ke sana pun, ya ke Malaysia pun sama, sambutannya meriah gitu.
0: Ada penyampaian nggak dari teman-teman tuh lagi rebutan nih lagu Halo-Halo Bandung gitu? Dengar gak?
2: Enggak. Halo-halo Bandung. Gimana? Halo-halo coba Bandung. Nyanyi sedikit.
0: Saya kalau nyanyi nanti harus ada anak-anak yang kecil, budak-budak itu.
1: Kenapa?
0: Karena itu lagu anak-anak yang selalu diajarkan. Itu lagu perjuangan gitu. Nanti browsing aja. Itu kan sempat rame itu. Iya. Kita juga sempat menerima informasi itu kan. Sebenarnya ini Halo-halo Bandung diambil apa gimana? Permasalahannya kan seperti itu yang sering terjadi. Tapi faktanya kan gak seperti itu kan? Artinya begini, ketika teman-teman dari Malaysia itu datang ke sini kan, kita nggak terlalu memikirkan hal itu kan, berarti ada yang besar-besarkan aja
1: itu nggak usah dipikirin. Kita kan semuanya berteman, sama aja, cuma mungkin perbedaan budaya itu sedikit ya, kita nggak apa-apa lah kan, memang perbedaan.
0: Apa yang beda budayanya? Nggak ada kan sama aja.
1: Cuma bahasa aja mungkin dikit.
2: Macam kosakata tadi itu ya, kalau Melayu tuh kalau di sini lari gitu kan, lain-lain berbeda.
0: Kalau di sana berbeda ya.
2: Iya.
0: Oke. Jika kalian melihat apa yang terjadi di Indonesia begitu ya, dengan kedatangan langsung seperti ini, menurut kalian penanganannya seperti apa? Gak bagus semua kan penanganannya kepada teman-teman yang di sosial kan gak bagus semua gitu.
1: Cara mengatasi
0: artinya begini, penanganannya dari pemerintah itu sudah sesuai gak yang mereka butuhkan?
1: Dari segi maksudnya
0: dari segi sosial. Pelayanan sosial kepada teman-teman tunanetra, mulai dari tempatnya, mulai dari fasilitas yang diberikan, makanan atau transportasi, pelatihan gitu.
2: Ini di sini atau di Indonesia?
0: Di sana, di Sukun.
2: Kalau di itu cukup baik karena makan pun sehari 3 kali gitu. Lepas tu dari segi kalau kelengkapan itu memang lengkap. Kalau mereka enggak punya sabun apa semua itu, nanti ada pelayanan yang akan hantar gitu.
0: Kalau di Malaysia? Karena mereka datang pergi bagaimana pelayanannya?
1: Ya mungkin untuk mengajar lebih mandiri. Tapi kalau bagi saya, kalau di sini saya lihat mungkin kemahiran kelas bahasanya itu perlu dipelbagaikan. Karena ada klien yang mahir berbahasa Inggris yang punya potensi untuk dikedepankan, tapi karena enggak ada kelas bahasa gitu kan, jadi mereka kayaknya enggak apa-apalah, enggak punya peluang untuk belajar bahasa.
0: Kalau di Indonesia itu ada aturan pemerintah yang mengharuskan bahwa teman-teman baik itu tuna netra ataupun tuna grahita dan sebagainya itu mereka dipekerjakan di salah satu lembaga. Sama seperti Malaysia. Berapa orang? Sama. Satu orang atau dua orang wajibnya yang kerja di tempat pemerintahan?
1: Ada kuotanya, maksudnya kalau di Malaysia orang yang disabilitas.
0: Betul,
1: itu
0: disabilitas.
1: OKU dipanggil orang kelainan upaya. Di ada berapa persentage, saya kurang pasti persentagenya, tapi di setiap organisasi harus ada persentage ini OKU yang bekerja gitu.
0: Kalau menurut kalian selama 2 bulan di sana di Sukun gitu ya, kalian melihat bagaimana yang dibutuhkan teman-teman tunanetra itu sebenarnya apa sih?
2: Mungkin social support. Itu sangat apa ya, sebab kebanyakan di situ memang social supportnya kurang. Ada yang maksudnya ada 50-50 gitu.
1: Dan mungkin ini latihan kemahiran kan. Kita bantu dari segi social support, mereka dah kuat, bangkit. Terus kita bantu dari segi kemahiran, jadi mereka bisa mandiri setelah keluar nanti.
0: Kalian melihat gak ada satu orang di sana kah, atau dua orang, bahkan lebih mungkin, yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa?
2: Banyak.
0: Kan biasanya dikasih tongkat saja kan, untuk membantu, lalu pelatihan hanya pijat saja. Tapi sebenarnya ada yang lebih luar biasa atau yang dibutuhkan selain itu seharusnya?
2: Ada, kalau setengah itu dia suka main alat muzik kan. Tapi sejak dia netra itu kan orang apa ya, macam menjatuhkan gitu kan. Jadi semangatnya turun. Bila begitu jadinya bila dia masuk di RSBN ni, dia takut dengan orang sekeliling. Mungkin kalau dia mau cuba itu enggak bisa. Karena orang jatuh-jatuhkan gitu kan.
0: Menariknya dari sisi sosial tidak hanya dari apa yang mereka dapatkan dalam diri mereka atau yang dianugerahkan. Tapi ada sisi psikologi yang sepertinya juga harus ditolong benar-benar gitu ya. Kalian lihatnya apakah di sini di Indonesia itu untuk orang-orang yang terhubung dengan psikologi ini sudah cukup apa belum? Harus butuh 2 psikolog? Atau harus butuh 3? Atau harus butuh berapa?
1: Kalau di Malang?
0: Iya, kalau di Malang.
1: Di Sukun. Kalau dari segi psikologinya, mereka enggak punya ahli psikologis kan?
0: Belum ada.
1: Dari segi psikologisnya, bantuannya itu melalui spiritual. Dan melalui kelas agama, penerapannya dari segi itu. Maksudnya dipanggil ustaz untuk bantu dari segi sokongan spiritual.
0: Berarti mengajak mereka untuk lebih relax gitu ya.
1: Tapi memang bagi pandangan saya seharusnya ada macam ahli psikologis kan yang bertugas untuk mengecek, memeriksa supaya mereka dalam keadaan yang bagus selalu gitu.
0: Teman-teman, pekerjaan kalian ini kan begitu luar biasa ya. Pekerjaan kalian ini langsung berhubungan dengan orang yang mungkin 2 bulan yang lalu kalian belum mengenal mereka begitu ya. Setelah ini kalian meninggalkan mereka. Iya kan?
2: Betul.
0: Mereka yang di sana, bukan yang di hati ya. Yang di sana itu gak akan ditinggalkan kalau boleh begitu ya, karena ini di radio yang menjadi salah satu media hiburan bagi mereka juga. Apa yang mau kalian sampaikan, pesan kalian kepada mereka? Boleh satu-satu?
1: Safia dulu mungkin.
2: Iya, saya dulu. mungkin saya nak pesan teruskan teruskan kehidupan walaupun kita ada kekurangan, tapi kekurangan itu yang membuatkan kita semangat untuk terus berjuang ke hadapan. Kerana setiap orang itu ada keistimewaannya sendiri. Cuma jangan takut pada diri itu untuk terus ke hadapan. Kita tak cuba belum tahu kan gitu.
0: Okay.
2: Jadi semoga sehat selalu, semangat dan sebagainya itu.
0: Okay, hanya itu aja, nggak ada yang lain?
2: Ya, nggak ada.
0: Beneran?
2: Ya, benar.
0: Iya benar, wajahnya merah tapi Aisyah ya.
2: Merah, blush.
0: Oh, blush. Oke. Okay.
3: Hangat ya di sini.
0: Hangat di sini. Kalau Aisyah, apa yang mau disampaikan? Boleh menghadap kamera juga nggak apa-apa.
1: Oke. Untuk semua yang mendengar ataupun melihat, tidak kira sama ada anda disabilitas, golongan disabilitas atau netra atau apa-apa aja, setiap dari kalian punya keunikan tersendiri, keistimewaan tersendiri. Jangan pernah menyerah kalah. Teruskan berusaha. Semangat terus untuk bangkit dan sukses dalam hidup. InsyaAllah kita semua nanti akan berjaya kalau kita berusaha dengan sebaik mungkin.
0: Okay, ya, alhamdulillah. Itu. Dia lebih umum loh kalau menyampaikan pesan. Ada pesan khusus? Ada pesan khusus kayaknya nih.
2: Enggak lah.
0: Yang ditujukan kepada siapa gitu. Satu nama yang paling spesial bagi kalian sebelum kalian meninggalkan Indonesia. Sebutkan satu nama saja.
2: Satu nama maksudnya namanya apa?
0: Iya, yang namanya
1: signifikan,
0: iya,
1: yang paling
0: betul,
1: memberi kesan.
0: Yang paling memberi kesan. Yang kamu butuh tisu atau atau tahu mungkin enggak? Benar. Oke. Oke. Satu nama. Sofia. Siapa dia?
2: Yang impresat.
0: Iya, yang paling tidak membuat kamu paling sedih gitulah atau sedikit kurang rela kalau harus meninggalkan Indonesia.
2: Oh, mestilah pegawai-pegawai di
0: terserah RSPN. Siapa saja.
2: Ya, mungkin Pak Fidaus
0: yang
2: kepala UPT. Karena apa ya, dia walaupun suaranya lantang gitu, tapi itu memberi semangat.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Motivasi.
2: Motivasi.
0: Dia.
2: Dalam gurau-gurau dia itu ada
0: Candanya.
2: Iya, candanya itu. Dia seperti seorang bapa yang sayangkan kepada anaknya gitu.
0: Iya, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Dia itu
0: oh, gitu. Pak Firdaus ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, semoga tersampaikan Pak Firdaus ya.
1: Ya, semoga Pak Firdaus ya, dengar
0: Pak Firdaus ya.
1: Ya.
0: Ini Pak Firdaus disebut namanya. Pak Firdaus punya anak laki-laki?
2: Enggak.
0: Oh, ada
1: tahu.
0: Oke, kalau Aisyah siapa aja?
1: Oke, kalau tadi bapaknya kan.
0: Bapaknya.
1: Ini ibunya.
0: Eh, gitu ya?
1: Iya, signifikannya itu Bu Umi.
0: Bu Umi. Ibu atau Umi? Sama lo artinya.
1: namanya Bu Umi, Aisyah.
0: Okay,
1: ya. Bu Umi itu pegawai kerja sosial, pekerja sosial di RSPN. Ibu Umi itu karakternya sangat menyayang, sangat apa ya, keibuan. Jadi setiap kali kami punya masalah atau kami mau diskusi, kami mau ngobrol, mau apa klarifikasi apa-apa, Bu Umi yang akan ke depan bantuin kami. Menjadi ibu untuk kami gitu.
0: Dan juga pelindung juga ya waktu di sana ya. Siapa Pak Firdaus?
2: Iya, Pak Firdaus. Sama.
0: Oh, Pak Firdaus sama. Iya. Oke. Itulah tadi. Teman, kalau kita berbicara tentang hal yang bersifat sosial, memang ada rasa sedih begitu ya. Karena hanya 2 bulan waktunya.
1: Iya, seharusnya lebih lama.
0: Lebih lama. Idealnya berapa bulan?
1: Nah, berapa kamu mau?
0: 6. Berapa kamu mau, Zabia? Berapa kamu mau, Zabia?
2: Berapa ya?
1: Berapa?
0: Kalian gak LDR? Kalian gak long distance relationship kalian dengan yang di Malaysia?
2: Oh, itu...
0: Kayaknya dua-duanya ini harus lama meninggalkan loh ini. 2 bulan lamanya loh. Kalau Aisyah ada yang nunggu di sana ya?
1: Oh, itu rahasia.
0: Ya pasti
1: itu
0: ada lah, pasti ada.
1: Itu rahasia, nggak bisa ngomong nih, terbuka ini.
0: Kalau nggak bisa ngomong berarti ada. Iya, secara psikolognya gitu.
2: Siapa yang datang itu? Dialah itu.
0: Siapa yang datang
2: siapa
0: itu?
2: Siapa yang datang? Siapa yang datang cepat itu itulah
1: orangnya.
0: Gitu. Oh, ini ojek online. Kan lebih cepat. Baik, terima kasih. Teman, inilah perbincangan kita yang semoga bisa memberikan banyak inspirasi ya. Ternyata banyak juga orang-orang yang spesial, bahkan membuat hati mereka terketuk begitu ketika melihat secara langsung. Bahkan mungkin dari orang Malang sendiri malah belum kesana sama sekali. Saya pribadi memang masih belum kesana, tapi pernah kesana dan berkawan dengan salah satu orang di sana. Sekarang sudah nggak tinggal di sana lagi. Dia sudah meninggal. Jadi dulu tukang ini urut atau pijat ya. Nah itu. Tapi sekarang hubungan saya dengan beliau waktu pijat tuh enak, ngobrol macam-macam. Dia tahu. Dia tahu. Ngobrol ini gitu. Kadang bilang, Mas Mario, kayak orang siaran dong ngomongnya gitu, sambil dipijat sambil ngomong kita. Gitu. Kalau batuk-batuk selesai kita. Siapa, terima kasih banyak ya sudah hadir di ruang tamu RRI. Aisyah, thank you. Ini semoga bisa menjadi kenangan ya. Nanti setelah tampil, recordnya selesai, kita tampilkan, kita pasti akan take kalian.
2: Iya.
0: Thank you banget ya. Jangan lupa untuk selalu terus terima kasih. Sampaikan salam untuk keluarga besar.
2: Iya.
0: Yang ada di sana. Ada yang mau diajak ke Malaysia? Dari sana.
2: Mungkin.
0: Kenapa dia? Iya. Sebenarnya ada juga Aisyah sebenarnya.
2: Tapi dia tak nak.
0: Iya, mungkin off record aja lah kita bahas itu. Iya, Aisyah ini pasti ada ini. Ini yang nganter ya? Yang nganter. Baik, terima kasih. Selamat berbahagia dan semoga apa yang bisa kita sampaikan memberikan banyak inspirasi untuk anak muda, kaula muda yang ada di Malang ataupun juga di negara Indonesia. Dua spesial tamu saya dari negeri jiran Malaysia yang sudah hadir di ruang tamu RRI. See you, bye-bye. Assalamualaikum.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Tahukah kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

Teman Pro 2, yes, ini kalau ngomongin soal olahraga gitu ya, ada yang namanya Run Club. Ini adalah tempat buat kita cari circle, bukan cuma kardio aja. Karena sekarang bisa dibilang Run Club ini lagi naik daun banget, karena fungsinya bukan cuma buat olahraga aja, tapi banyak anak muda yang ikut nambah teman, bangun relasi, networking, sampai ketemu orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang pasti Teman Pro 2, vibes-nya ini santai gitu ya, inklusif, dan gak peduli kamu misalnya pelari pro atau baru mulai Teman Pro 2. Dan kalau kita lihat ini ada di Jogja ya, ada Run the City 2026 yang kabarnya lebih dari 5.000 peserta. Mereka ikut lari 5K dan juga 10K, dan menariknya hasil penjualan tiket juga disalurkan untuk beasiswa ya. Jadi lari sambil berdampak positif Teman Pro 2. Intinya kalau buat Gen Z, Run Club sekarang itu bukan cuma soal pace aja, tapi juga soal healthy lifestyle dan juga buat koneksi baru, dan tentunya cari komunitas yang satu frekuensi sama kamu Teman Pro 2.

Yes, Teman Pro 2 udah jam 14:15 waktu Indonesia Barat gitu ya. Kira-kira besok ini pada mau merencanakan kemana? Mungkin mau jalan-jalan sama keluarga atau mungkin karena baru di tanggal-tanggal segini gitu ya, mau meminimalisir pengeluaran yang terlalu banyak gitu kan. Karena memang udah mau masuk sekolah lagi, jadi udah pasti harus kayak bayar persiapan seragam, buku baru, kemudian juga hal-hal lain yang memang harus dipersiapkan untuk anak-anak sekolah yang akan segera masuk lagi. Biarpun belum ya, tapi mungkin masih tanggal-tanggal 15 ya, tanggal 11, tanggal 15 Juli. Jadi ya tetap harus prepare segala sesuatunya, Teman Pro 2. Tapi mungkin ada beberapa orang yang akhirnya memilih ketika weekend gitu ya, weekend datang itu kayaknya udah di rumah aja deh, gak kemana-mana, kayaknya better deh daripada harus menghabiskan uang gitu ya. Misalnya liburan di rumah aja, family time, quality time bareng sama keluarga. Teman Pro 2 tahu gak sih kalau kamu tipikal lebih nyaman gitu ya menghabiskan waktu di rumah, itu gak otomatis berarti kamu introvert, Teman Pro 2. Ya, psikolog juga menjelaskan bahwa kebiasaan ini sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal. Mulai dari bagaimana cara seseorang itu mengisi ulang energi, kemudian mereka merasa aman di lingkungan sendiri, sampai menikmati hobi atau aktivitas yang lebih bermakna di rumah, Teman Pro 2. Yang lebih harus dipahami adalah betah di rumah ini bisa jadi pilihan gaya hidup gitu ya, bukan tanda antisosial, karena seseorang tetap bisa menikmati bersosialisasi tapi ternyata lebih selektif soal waktu dan juga lingkungan, Teman Pro 2. Fokusnya lagi-lagi bukan soal anti keluar, melainkan menemukan tempat yang memang bikin nyaman dan kita tetap bisa produktif kayak gitu. Intinya sih buat Gen Z, stay at home bukan berarti kurang gaul ya, selama kamu tetap punya hubungan sosial yang sehat dan aktivitas yang memang bisa tetap bikin kamu berkembang gitu kan. Why not, Teman Pro 2? Karena sekali lagi menikmati waktu di rumah adalah preferensi yang sepenuhnya wajar. Jadi buat kamu yang weekend ini berencana gak kemana-mana, benar-benar mau spend time di rumah, wah selamat berlibur. Tapi menyenangkan, meskipun cuma di rumah, tapi bisa tetap happy bersama keluarga.

0: saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Ken, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman.

0: lebih mudah.
1: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
2: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Teman Pro 2 menjelang kabar pernikahan Taylor Swift dan Travis Kills. Ini kabarnya mereka akan menyumbangkan sekitar 467 miliar ke lebih dari 20 organisasi amal di Amerika Serikat. Wow, keren banget ya. Mau nikah malah berbagi, ini luar biasa banget Teman Pro 2. Dan kabarnya donasinya juga akan disalurkan untuk bank makanan, rumah sakit anak, program pendidikan hingga perlindungan hewan Teman Pro 2. Dan luar biasanya lagi, ini kemudian menjadi sorotan gitu ya dari berbagai publik di berbagai belahan dunia, karena bukannya mereka menerima hadiah tapi mereka justru berbagi ke banyak pihak yang membutuhkan. Oh my god, semoga kalian nanti benar-benar menjadi pasangan untuk selamanya sampai maut memisahkan, long last. Kita doain ya untuk mereka berdua gitu kan. Dan yang pasti bantuan ini juga diberikan ke organisasi yang punya kaitan dengan tempat tinggal dan perjalanan hidup mereka, seperti ada New York, kemudian juga Kansas City dan juga Rhode Island Teman Pro 2. Aksi ini juga melanjutkan rekam jejak keduanya yang memang keduanya ini dikenal aktif berdonasi ini kayak gitu. Intinya sekali lagi momen bahagia mereka ini bukan cuma soal pesta pernikahan aja Teman Pro 2, tapi juga bisa jadi kesempatan untuk memberikan dampak yang positif. Dan ini juga adalah satu bukti kalau perayaan besar itu juga bisa dibarengi dengan aksi sosial yang berarti untuk banyak orang Teman Pro 2.

berdua masih ngebahas soal weddingnya Taylor Swift sama Travis Kills. Ini kabarnya bakal berlangsung lebih dari 10 jam, oh my god. Jadi memang pernikahan Taylor Swift dan juga Travis ini disebut bakal jadi salah satu pesta selebritis terbesar tahun ini. Karena kalau kita lihat dari rangkaian acaranya, ini bakal dijadwalkan berlangsung lebih dari 10 jam, teman berdua. Mulai dari prosesi pernikahan sampai dengan resepsi yang dipenuhi hiburan dan tamu undangan VIP. Dan kenapa ini kemudian jadi ramai dibahas? Karena memang kalau kita lihat durasi pestanya ini tembus sekitar 10 jam lebih kayak gitu. Jadi bukan sekedar ada kayak pemberkatan nikah, kemudian ada wedding dinner gitu ya. Tapi karena ini juga dihadiri keluarga, sahabat dekat, hingga deretan selebritis dan tokoh-tokoh ternama pastinya. Yang pasti lokasi acara disebut bakal berada di Madison Square Garden, New York. Dan ini bakal disulap gitu ya, khusus untuk momen spesial mereka berdua. Oh my god, so sweet banget pastinya gitu ya. Dan yang paling penting lagi buat Gen Z, ini bukan sekedar wedding goals aja gitu ya, tapi juga adalah sebagai salah satu contoh bagaimana pernikahan selebritas tuh bisa jadi event spektakuler dengan konsep yang megah dan juga penuh pengalaman. Jadi bukan cuma seremoni singkat aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke teman Pro 2, aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih yang sudah dengerin aku dari tadi. Abis ini bakal ada Fagi yang nemenin kamu sampai di jam 3, sampai di jam 7 malam nanti. So, Iren pamit undur diri. Selamat malam dan salam Pro 2. Bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Masihkah Anda ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala? Dan tahukah Anda, puing-puing patung yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada sampai sekarang? Seperti yang tersebut dalam sejarah, Turki adalah negara tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Urfa atau Ur atau Uf, di mana beliau dibesarkan di sana. Ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di kota tersebut. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika bapak para nabi ini melakukan pembangkangan pada ayahnya dengan memenggal dan menghancurkan berbagai berhala yang ada di kuil. Disinyalir dari berbagai sumber, puing-puing kuil itu ada di Nemrut Mountain yang sampai sekarang masih berserakan berhala bekas pemujaan. Namrud atau Nemrut adalah raja lalim yang dilawan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Info Pro 2 FM. Selamat sore teman Pro 2, berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya kami sampaikan bersama saya Ainur Faki. Informasi pertama, tim para bulu tangkis Indonesia berjaya pada kedua kejuaraan dunia di Eropa sepanjang Juni 2026. Indonesia mengoleksi 11 emas, 4 perak, dan 7 perunggu. 5 emas diantaranya dipersembahkan Leani Ratri Oktila. Leani Ratri Oktila tampil sebagai atlet paling bersinar sepanjang dua kejuaraan tersebut. Ia menjuarai tunggal putri SL4 yaitu ganda campuran dan ganda putri. Koordinator pelatih para bulu tangkis Indonesia Jarod Hernowo mengapresiasi konsistensi para atlet. Beralih ke informasi selanjutnya, Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang memanfaatkan ajang Indonesia City Expo atau ICE 2026 sebagai etalase berbagai inovasi pengelolaan air minum berbasis digital. Bersama pemerintah Kota Malang, Tugu Tirta menghadirkan berbagai inovasi mulai dari proses pengelolaan dari air baku hingga distribusi air minum yang terintegrasi dengan teknologi digital. Di booth Kota Malang, pengunjung diperkenalkan pada alur perjalanan air minum mulai dari sumber air, proses pengolahan, sistem distribusi hingga air mengalir ke rumah pelanggan. Kepala daerah yang mengunjung booth Malang antara lain berasal dari Tomohon, Manado, Tarakan, Palembang, Padang, Payakumbuh hingga tuan rumah Medan. Mereka juga berkesempatan berdialog langsung dengan Wali Kota Malang dan Direktur Utama Tugu Tirta mengenai pengembangan layanan air minum berbasis teknologi. Taruh Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faking.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

Di sore hari ini tahun Pro 2 Fakir nemenin kalian semuanya di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Sore ceria kali ini berbagai informasi dengan menarik dan juga beberapa pilihan lagu nanti akan aku serahkan buat kamu. Serahkan, berikan gitu ya, putarkan buat kamu semuanya tahun Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap barengan Fakir di sini di 87,9. Dan selama 1 jam ke depan tahun Pro 2 nanti ada beberapa lagu-lagu dan juga informasi dari Malang. Jadi kamu tetap di sini aja, jangan pernah pindah channel karena Fakir akan memberikan informasi-informasi dengan menarik.

0: klinik mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Sono Pro 2 buat kita yang warga Malang harus berbangga karena ini pengembang kampung heritage kayu tangan mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat Sono Pro 2. Di mana kawasan ini ditetapkan sebagai percontohan dan juga pengembangan secara nasional. Hal ini tentunya disampaikan setelah kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP pada hari Rabu lalu di tanggal 1 Juli Sono Pro 2. Marwarar Sirait menyampaikan nilai terbesar kawasan kampung heritage kayu tangan bukan semata-mata bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh, tetapi kekuatan sosial masyarakat yang ada di sana nih ya Sono Pro 2. Dia juga melihat mampu menghidupkan kawasan hingga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Malang Raya. Dan perataan kawasan kampung heritage kayu tangan juga dapat berjalan apabila pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga komunitas mampu bekerja sama bersama dalam satu visi Sono Pro 2. Marwarar Sirait terkesan melihat kondisi kawasan yang tetap bersih, tertata dan juga aman, serta mempertahankan karakter bangunan tua yang telah berusia ratusan tahun tanpa kehilangan nilai sejarahnya Sono Pro 2. Menurutnya juga hal ini keberhasilan dari kampung heritage kayu tangan layak dijadikan model nasional dalam pengembangan kawasan permukiman. Bahkan konsep tersebut akan dipelajari untuk diterapkan di sejumlah kawasan lain yang ada di Indonesia Sono Pro 2. Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Ali Mutoharin juga menjelaskan konsep di kampung heritage kayu tangan sejalan dengan arah pembangunan kawasan yang dikembangkan Kementerian PKP juga.

0: Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

22 sampai awal Juli ini, rangkaian rute untuk koridor 2 bus Trans Jatim di Malang Raya masih belum menemukan titik terang gitu ya. Untuk menentukan rangkaian rute, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan 4 komponen. Di mana Kepala Seksi atau Kasi Angkutan di Subprovinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro mengatakan, komponen pertama adalah friksi atau resiko penolakan. Komponen kedua yakni supply atau demand tahun 22. Kemudian komponen ketiga yakni dampak terhadap uang UMKM, usaha maupun pariwisata di sepanjang rute. Akibatnya, di mana komponen keempat berupa kesesuaian dan luasan pembangunan titik henti tahun 22, dan ditanya terkait komponen dampak terhadap pariwisata, ia juga menjelaskan kemungkinan rute untuk bus Trans Jatim tidak sampai ke pantai atau destinasi wisata lainnya tahun 22. Sementara itu, bus Trans Jatim perlu mengangkut atau menurunkan penumpang, karena itu di kawasan yang disasar harus memiliki supply maupun demand yang tinggi, juga lahan untuk membangun titik hentinya tahun 22. Untuk titik henti, kriteria berupa bahu jalan yang memiliki lebar antara 3-4 meter. Kendati demikian, pihaknya tetap mengoptimistis koridor 2 bisa terrealisasikan tahun 22. Hal tersebut sesuai dengan amanah dari Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa, di mana harapan dari pihaknya koridor 2 bisa terrealisasi sama dengan koridor 1. Realisasi yang dimaksud yakni kapasitas yang berjumlah 14 bus yang beroperasi dan juga 1 bus cadangan, kemudian seluruh bus yang menjangkau sejumlah destinasi wisata seperti wisata-wisata yang ada di Malang Selatan. Untuk menjangkau wisata-wisata perlu juga angkutan desa, sebab jika dengan bus Trans Jatim saja jangkauan terlalu jauh sehingga APBD yang dibutuhkan semakin banyak tahun 22.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Selamat sore tahun 22, masih di Sore Ceria. Dan kali ini seperti biasa di pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita selalu hadir dengan cerita-cerita inspiratif di Sore Ceria Dialog Interaktif tahun 22. Dan kali ini kita juga kedatangan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa berprestasi. Bukan cuma satu ajang aja, tapi ada dua hal yang mereka akan nanti juga akan sampaikan tahun 22 terkait dengan medali yang ia dapatkan tahun 22. Bukan cuma itu, juga hadir juga dosen pembimbingnya tahun 22 yang luar biasa membimbing mereka. Dan langsung aja ya, kita perkenalan satu persatu dari rekan-rekan Polinema. Dimana di sini juga ada Ibu Septiana, ada Mas Tegar, dan juga Mas Iqbal, dan juga Mas Fadli. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Kak.
0: Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih satu-satu perkenalan sendiri? Ini dari Mas Iqbal, mungkin dari fakultas apa atau jurusan apa? Terus dari Ibu Septiana yang mendampingi seperti anak-anak ini, Bu ya. Tapi bangga ya, Bu ya. Oke, boleh dari Mas Tegar dulu ke Mas Iqbal, ke Mas Fadli, dan nanti yang terakhir Ibu Septiana.
1: Oke, baik, dari saya. Perkenalkan, saya Tegar Miftahul Ulum, biasa dipanggil Tegar. Saya dari Politeknik di Malang, dari jurusan Teknik Mesin, program studi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan.
0: Oke, selanjutnya ada Mas Iqbal.
2: Baik, perkenalkan, saya Iqbal Yasinur Diansah, biasa dipanggil Iqbal. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Malang, dari jurusan Teknik Mesin dan program studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan.
0: Oke, selanjutnya
3: saya Fadli Putra Pradana, dari jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Malang. Saya berasal dari Kediri.
0: Oke, berasal dari Kediri gitu ya, tetangga sebenarnya ya. Melewati lika-liku perjalanan ya. Yang rada pusing gitu ya, Mas Fadli ya. Selanjutnya nih yang paling cantik sendiri, menghantarkan anak-anak tercinta. Ibu Septiana, monggo.
4: Ya, terima kasih Mas Waki.
0: Iya.
4: Sore ini saya kesini bareng nemenin adik-adik.
0: Oke. Okay.
4: Kan adik-adik, karena saya juga alumni Polinema dulu, okay. Tapi bedanya 11 tahun ya, Le.
0: Tapi kalau gabung sih, Bu, kalau Ibu enggak pakai batik terus pakai alma mater disangka kakak tingkat.
4: Kakak tingkat yang terlalu tingkat.
0: Ibu Septiana yang gitu mengantarkan adik-adik tercinta, ini gimana perasaannya, Bu, pagi hari ya, di sore hari ini?
4: Seneng sih dapat kesempatan. Terima kasih untuk Pro 2 untuk kesempatannya adik-adik berbagi cerita, share ke teman-teman di luar sana. Yang membanggakan juga mereka ini masih kelas 1, jadi tapi udah bisa dapat gold 2, itu udah lumayan lah.
0: Jadi ini mencuri start duluan ya, Bu ya, untuk mengumpulkan poin-poin ya, gitu ya, ya Bu ya. Ya, hebat ya. Kalian tuh udah paham strategi biar nanti selesai skripsi enggak kepikiran lagi ya, Bu ya, capaian-capaian poin itu ya, Bu ya. Oke, dan di sini tahun Pro 2 di mana obrolan sore hari ini kita akan membahas salah satu hal dari kejuaraan yang mereka telah raih, di mana mereka berdua meraih 2 gold sekaligus di Mandalika Essay Competition yang diselenggarakan di tahun ini. Benar ya, teman-teman ya?
1: Ya.
0: Oke, dari rekan-rekan, dari Mas Tegar, Mas Iqbal, dan juga Mas Fadli, dan juga Ibu Septiana, ini bagaimana sih perasaan mendapatkan medali, bukan cuma satu, tapi langsung 2, dan bahkan medalinya semuanya ini emas atau gold?
1: Oke, mungkin dari saya dulu ya, Kak ya. Kalau senang sih pasti ya, cuma yang paling bikin kita itu sih ya kayak gak nyangka aja sih, soalnya kita masih tingkat 1, kemudian juga kita masih benar-benar masih awal banget gitu loh di Polinema juga sendiri nih. Terus kita juga progres itu ya, pokoknya kita ngasih yang terbaik aja gitu. Tiba-tiba dapatnya waktu itu langsung di pengumuman itu langsung dapat gold 2, bro. Tan langsung kayak wah, kayak gak nyangka ya gitu, teman-teman.
0: Jadi sebenarnya kalian tidak membidik ya. Sebenarnya hadiah itu juara itu adalah bonus, tapi
1: ya,
0: tiba-tiba kalian menjuarainya
1: ya,
0: gitu.
1: Bener.
0: Tapi kalau dari kalian bertiga gitu ya, ini apa sih yang sebenarnya kalian lakukan? Esai apa yang kalian ajukan sehingga kalian bisa menjuarainya?
2: Baik, jadi untuk yang pada event kali ini, esai yang kami ajukan itu ada di 2 subtema. Yang pertama ada di bidang teknologi sama di pariwisata dan budaya. Dan dua-duanya ini mendapatkan 2 gold tadi. Untuk yang pariwisata dan budaya itu adalah kayak berupa suatu aplikasi yang dimana aplikasinya ini juga dapat mendukung kayak pariwisata-pariwisata yang masih belum terekspos gitu mas. Jadi sehingga kayak di Indonesia ini kan banyak wisata yang hidden gem gitu yang kayak mungkin kebanyakan orang itu belum tahu gitu.
0: Oke.
2: Jadi tujuannya adalah untuk memberikan pemerataan informasi gitu.
0: Oke.
2: Terus untuk yang bidang teknologinya itu kita mengambil berfokus pada yang di bidang smart sleeve. Jadi banyaknya masyarakat yang sekarang mulai menggemari olahraga terutama di jogging dan sebagainya itu membuat kita kayak memberikan
4: alat
2: yang dapat mendeteksi untuk kesehatan ototnya itu mas. Karena kebanyakan mungkin orang masih awam, jadi kayak nanti rawan sama cedera itu.
0: Oke, itu ya secara umum kalian yang ditawarkan untuk memenangi ajang lomba ini. Kalau dari Mas Fadli sendiri gitu ya, boleh gak sih diceritain Mandalika Essay Competition ini seperti apa? Dan ajang lombanya nih yang dicari sebenarnya apa sih? Dan juga alurnya, dan mungkin juga sedikit bisa diceritakan awal mengenali lomba ini dari mana?
3: Untuk saya pribadi ya kak, awal mengenai lomba itu diajak dari teman saya yang Kak Tegar dan Iqbal ini. Diajak untuk ikut lomba esai pertama. Kita sempat mencoba di Malang, namun gagal, belum lolos. Nah, karena juga belum ada dosen pembimbing, jadi masih seperti ibaratnya hilang arah gitu kak. Kita coba lagi ikut dan akhirnya bertemu Ibu Septiana.
0: Nah,
3: kita alhamdulillah bisa tembus ke Lombok proposalnya. Dan juga kita akhirnya bisa berangkat untuk presentasi di sana dan dapat dua juara itu.
0: Oke, selanjutnya saya pengen tanya ke Bu Septiana. Yang sebelumnya ini ada tiga lelaki yang hilang arah sepertinya Bu ya. Dia sendiri yang bilang Bu, bukan saya. Katanya hilang arah, belum mengetahui seperti apa lomba esai. Apalagi ya sebenarnya dimaklumi ya Bu ya, apalagi mereka kan masih kelas 1 gitu kan. Transisi dari mungkin ajang yang mereka sebelumnya ikuti di SMA cukup berbeda dengan ajang yang mungkin lebih tinggi tingkatnya. Bagaimana Ibu melihat potensi-potensi dari rekan-rekan adik-adik ini yang mungkin sulit ya Bu ya, laki-laki yang sangat antusiasme dengan hal yang apalagi berkaitan dengan esai bukan praktik langsung gitu Bu.
4: Jadi awal mulanya mendapatkan tiga adik-adik ini itu sebenarnya sebelum-sebelumnya itu saya mencari kan mas, maksudnya yuk daftar. Lah yang ini itu kebetulan datang memfollow IG.
0: Okay.
4: Ya enggak saya accept karena
0: belum tahu. Gitu. Ya, oh berarti belum pernah diajari Ibu di tahun ini. Okay, belum diampu.
4: Itu ternyata dia mencari kakak-kakaknya yang pernah dibimbing sama saya. Kemudian tanya-tanya, "Bu, ini ada mahasiswa kelas 1 pengen ikut lomba gitu." Tapi dia udah nyoba ikut lomba tapi gagal gitu. Dulu di lokal sini ya.
1: Iya, di Malang,
0: di Region Malang.
4: Terus coba sih lihat ininya apa, kayak proposalnya apa. Ternyata cara nulisnya udah lumayan bagus. Terus ternyata si Tegar dan Padi ini sama Iqbal ini juga ikut lomba KTI zaman dulu di sekolah. Berarti kan agak nyambung.
0: Mempunyai pondasi ya Bu ya.
4: Tinggal ditambah-tambahi gitu. Ternyata akhirnya masuk deh mas, terus ikut itu. Terus sekarang sukanya ngirim, "Bu, ini ada lomba ini Bu."
0: Lebih merepotkan sedikit ya Bu. Padahal dosen ini juga banyak yang dipikirkan. Tapi gak apa-apa ya Bu ya. Sebenarnya untuk potensi mereka juga harus itu tugasnya dosen gitu ya, yang
4: mewadahi mereka.
0: Ini gimana Bu, awalnya langsung mengarahkan gitu kan? Apalagi kan menyaring mahasiswa itu kan pasti susah ya Bu ya. Menyaring mahasiswa, apalagi mana yang benar-benar niat untuk ikut karya tulis ilmiah atau esai, mana juga yang aduh ini cuman ajang-ajang mereka coba-coba. Kan beda tipis ya Bu ya.
4: Jadi kayak lihat tadi sudah daftar, kemudian dari bentuk tulisannya itu berarti udah agak berbeda. Kan ada ini ya mas ya, sekarang tuh ada yang cuma pengen ikut lombanya, ikut jalan-jalannya.
0: Iya betul.
4: Nah itu gak boleh ya.
0: Iya itu gak boleh. Itu sebenarnya bonus ya Bu ya. Bonus dari apa yang kalian kerjakan gitu.
4: Jadi kalau di tim kami mewajibkan melihat keseriusannya semuanya itu wajib buat diusahakan lah bikin prototipe. Jadi dari situ kelihatan mana yang enggak, mana yang inilah
0: yang nanti
4: akan seleksi alam sendiri. Gitu. Terus tadi benar katanya Fadli, mereka pertama lomba ini tanpa dibimbing itu ya hilang arah iya, cuma yang lebih disayangkan nanti nggak dapat dukungan dari support dari kampus, terus habis itu apresiasi kayak gitu kan juga eman-eman gitu.
0: Iya. Mungkin ibu juga menilainya sebenarnya bukan tidak bagus apa yang dia sampaikan, cuman mungkin kurang strategi aja ketika dulu mengikuti yang di Region Malang. Nah, kalau dari rekan-rekan Iqbal, Tegar dan juga Fadli nih ya, bagaimana sih pikiran kalian bertiga akhirnya memberanikan, apalagi dosen-dosen teknik ini, apalagi teknik mesin ya, terkenal dengan dosen yang mungkin lebih cuek, mungkin lebih killer gitu kan, berbeda mungkin dengan dosen-dosen yang di bidang sosial dan hukum gitu kan. Gimana akhirnya memberanikan dosen yang belum pernah ketemu sama sekali?
1: Oke, baik. Mungkin saya jadi yang pertama kali menghubungi sama cari-cari dosen itu ya saya sendiri. Jadi kan memang awalnya saya ada sama teman-teman ini kan juga ya mahasiswa biasa gitu kan.
0: Iya.
1: Cuma kami kayak terbenak gitu kayak ya ay guys ikut lomba-lomba, masa kita kuliah pulang kan.
0: Okay.
1: Iya kan, kita enggak dapat apa-apa
0: sayang
1: gitu, sayang
0: ya,
1: banget ya, kita ya di kuliah enggak dapat apa-apa. Akhirnya saya awal itu ya hubungin ini Iqbal itu buat ikut lomba, terus akhirnya nemu juga Fadli, kebetulan kita juga satu kelas. Terus awalnya kan memang benar kata Fadli itu, kita nyoba dulu aja guys buat pengalaman kita, buat pegangan awal kita seberapa sih kita kemampuannya kita bikin esai atau apa lomba-lomba kayak gini. Akhirnya itu awal emang tanpa dosen pembimbing dan itu kita mandiri pengeluarannya. Dan saya tuh ingat waktu itu masih liburan, jadi kita okay, kan kita beda kota ya kak. Saya jadi Jombang, Fadli jadi Kediri, kemudian Iqbal jadi Tulungagung. Waktu itu saya ingat banget progression itu, saya COD di Kediri, jadi naik kereta saya sama Iqbal ke Kediri naik kereta, jadi kita progresinya di Kediri waktu itu. Terus kita itu ya diskusi juga, guys kalau emang kita lomba terus tapi kok gak ada dosen pembimbing kayak kita
0: bingung ya,
1: bingung.
2: Kurang
1: kita
2: maksimal
1: kurang
2: juga
1: maksimal, terus kita kan juga masih belajar, kalau gak ada yang mengarahkan juga kan pasti bingung ya kak. Akhirnya waktu itu
2: ada kakak tingkat
1: yang himunan itu dia juga namanya Mas Rija, itu saya tahu itu dia banyak sekali ikut
0: prestasi-prestasi.
1: Iya, banyak banget ikut kayak lomba-lomba gitu. Kemudian saya nyobalah itu lihat-lihat di Instagramnya, ini dari siapa sih dosennya, maksudnya kayak gacor banget.
0: Ini peres atau gimana nih?
1: Terus akhirnya
0: Bu, tandain Bu mereka Bu nanti, Bu takutnya minta nilai A ketika diampu mata kuliahnya Ibu.
1: Terus akhirnya ya saya berani rembukan lagi sama teman-teman. Ini guys, dosennya itu ternyata Bu Septi, ahamnya juga dari mesin. Mungkin kita bisa nyoba hubungin dulu. Akhirnya saya waktu itu langsung memberanikan diri ke langsung hubungi ke Mas Rija itu, terus minta lah kayak tips-tipsnya, Mas ini gimana ya, saya bingung, saya udah ada keinginan nih buat ikut lomba, tapi kami masih bingung buat nyari dosen pembimbing. Terus, tapi waktu itu kita nggak langsung dikasih tahu gitu Mas, jadi nggak dikasih tahu langsung kayak ke Bu Septi itu enggak. Oh, jadi kita masih kayak
0: dikasih clue-clue dulu ya.
1: Diputer-puterin. Iya, kita dikasih clue-clue dulu.
4: Iya,
1: kayak gitu ya. Jadi waktu itu masih diputer-puterin, akhirnya diputerin lagi lah sama kakak tingkat satu ini. Terus akhirnya saya tanya lagi. Terus habis itu diputerin lagi lah ke kakak tingkat satunya lagi. Akhirnya
2: sampai
1: ketemu Bu Septi. Iya, sampai ketemu langsung ke Bu Septi.
0: Oke, ya mungkin itu yang juga disampaikan oleh Bu Septi bahwasanya untuk bertemu dengan Bu Septi ya harus seleksi alam dulu gitu ya. Kalau kalian udah awal menyerah dan tiba-tiba enggak lah gitu, kita ini aja gitu, cari yang lain aja atau seperti apa, kan mungkin itu tidak menemukan pertemuan antara Bu Septi dan juga kalian. Nah, sebenarnya aku apresiasi banget untuk kalian bertiga, apalagi seorang maba waktu itu ya, dan mungkin bisa dikategorikan masih di kelas 1 di semester 2 sekarang gitu kan. Untuk mencari dosen itu sebenarnya tidak mudah gitu ya Bu, ya Bu Septi ya. Apalagi untuk memberanikan dosen yang masih belum pernah diampuh gitu kan. Tapi kalian memberanikan diri. Nah, sebenarnya dari ajang lomba ini, dari tema yang tadi udah disampaikan, dari budaya dan juga pariwisata gitu kan.
1: Teknologi pariwisata.
0: Kenapa kalian mengambil tema ini dan dari mana kalian mendapatkan ide-ide kreatif ini?
1: Jadi kalau dari tema ya kak, itu kita langsung ini sih kak. Jadi

0: wisata-wisata yang memang belum terekspos, dan banyak wisata juga itu yang kayak ya itu aja yang dikenal sama masyarakat. Jadi munculnya saya, inovasi saya itu kayak memperkenalkan wisata-wisata yang belum keekspos itu biar orang-orang tahu bahwa Malang itu memang benar, Malang itu kota wisata. Tapi memang wisatanya juga apa ya,
1: beragam gitu ya,
0: beragam dan banyak banget yang wajib buat dikunjungi gitu. Kemudian yang teknologi itu dari Iqbal, mungkin bisa diceritakan sama
2: Kalau dari teknologi itu, karena mungkin di setelah pandemi kemarin itu mungkin banyak masyarakat itu mulai bisa dibilang kayak FOMO olahraga gitu kan. Banyak yang mulai fun run gitu contohnya. Namun kayak kebanyakan dari mereka itu mungkin hanya lari-lari saja tanpa mengabaikan kayak kesehatannya bagaimana, kekuatan kondisi ototnya bagaimana. Dari permasalahan itu saya kayak punya ide gimana kalau kita nyiptain sebuah inovasi smart sleeve yang dimana fungsinya itu untuk mendeteksi kelan. Jadi setiap mungkin orang-orang awam yang belum terlalu paham sama kayak kondisi tubuhnya itu bisa tahu gitu. Jadi kayak mempermudahkan mereka untuk berolahraga juga gitu.
1: Oke, jadi sebenarnya yang di teknologi ini sebagai alarm dini gitu ya.
2: Peringatan dini alarm untuk dini, mencegah terjadinya
1: hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera dan lain-lain gitu ya. Ini mungkin cukup berat juga ya di kalau dipikirkan sebagai anak yang mungkin di kelas 1 seperti kalian. Kenapa kalian memilih untuk langsung kayak okay, aku ngambil teknologi dari pariwisata, okay, aku ngambil dari dunia kesehatan. Kenapa langsung kayak kamu joss banget gitu?
2: Karena mungkin waktu itu kayak kita itu mungkin sebenarnya dari awal itu punya kayak rasa keraguan gitu kan. Karena mungkin kita juga masih tingkat 1, tapi kayak dari kita itu berpikir kayak kenapa apa salahnya kayak kita itu mencoba dulu gitu ya kan. Siapa tahu dari yang kita coba itu kayak kita dapatkan juara yang bisa dibilang kayak itu bonus gitu kan.
1: Gitu. Kalau dari Mas Fadli sendiri, kamu mungkin paling soft spoken di sini. Aslinya gimana? Aslinya memang soft spoken. Oke, aku kali ini mau nanya ke Mas Fadli. Ini kan ada dua rekan yang mungkin menjadi TL atau tim leader kamu gitu. Pertama kali kamu diajak sebagai salah satu tim dari mungkin ini tim yang menjadi tim yang solid ke depannya, ini bagaimana dan kenapa kamu langsung say yes untuk bisa bergabung dalam satu tim ini?
3: Sebenarnya saya sih nggak langsung mau gabung.
1: Waduh, ini jual mahal. Tiba-tiba orangnya jual mahal gitu ya.
3: Saya ragu soalnya.
1: Anda meragukan kedua teman
3: bukan
1: Anda?
3: Gitu. Saya ragu saya sendiri masih belum bisa. Cuman tetap diyakinkan sama teman-teman dua ini. Katanya kenapa nggak coba dulu? Daripada gagal, mending coba dulu. Daripada kalau coba, mending gagal nggak apa-apa.
1: Gini ya, mungkin lebih kayak kalau gagal sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau berhasil ya kita udah pernah mencoba. Gitu kan. Jadi dibalikkan.
0: Jangan sampai kalah sebelum mencoba.
1: Kalah kalau udah mencoba udah biasa gitu. Tapi kalah tapi gak pernah nyoba itu sangat disayangkan. Apalagi sebagai mahasiswa. Ibu Septi ini melihat tiga mahasiswa yang awalnya menyampaikan mungkin ide-idenya, arahan seperti apa sih Bu yang selalu diberikan kepada mahasiswa ini?
4: Kalau sebenarnya Mas ya, FYI, jadi mereka itu nyoba itu banyak hal Mas. Maksudnya itu dari esai yang ini terbilang umum sampai esai tentang keagamaan itu dicoba Mas.
1: Oke. Jadi ini anak-anak ambis ya Bu ya.
4: Iya Mas. Terkait dengan ambis ya. Oke. Misalnya program-program yang lain, misalnya pendanaan wirausaha itu mereka juga dapat juga Mas. Maksudnya itu random aja mereka tahu gimana nyeplit ininya. Terus katanya Mas Pakai tadi kan si Fadli ini soft spoken ya, tapi paling umek di setiap ininya. Jadi dia itu bagian yang utak-utak gitu. Tapi ngomong itu ya begitulah.
1: Memang ada beberapa tipe mahasiswa ya Bu ya. Ada yang bisa mempresentasikan, ada yang bisa mempraktekkan gitu ya.
4: Nah untuk mengambil ide itu biasanya melihat tadi itu aktualnya itu kayak gimana, lagi tren gak sekarang kesehatan jadi yang nomor satu atau yang lainnya jadi nomor satu.
1: Jadi memang ibu juga selalu menyarankan apa yang lagi naik,
4: hype,
1: yang menjadi pembicaraan publik juga di masyarakat umum. Baiklah teman Pro 2, seperti itu obrolan kita, tapi kita gak kemana-mana karena masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2, kamu masih berada di sore ceria dialog interaktif bersama dengan teman-teman dari mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Di mana mereka bertiga tahun Pro 2 telah menjuarai bukan cuma satu tapi dua dari kompetisi Mandalika Essay Competition yang diadakan di tahun ini tahun Pro 2. Masih bersama dengan rekan-rekan di mana ada Iqbal dan juga ada Tegar serta Fadli serta Ibu Septia. Nah, yang mendampingi mereka bertiga bukan cuma hari ini tapi dari awal proses mereka untuk menjuarai ajang ini tahun Pro 2. Sebenarnya aku pengen tanya gitu ya ke kalian bertiga gitu ya, dari Iqbal, Tegar, dan juga Fadli, apa sih titik yang mungkin menjadi yang susah gitu dari menentukan esai yang kamu juarai ini?
1: Mungkin kalau dari saya sendiri itu mungkin yang paling susah itu menentukan idenya. Jadi kayak mungkin dari untuk yang event ini itu yang paling lama itu dari idenya, karena mungkin ide gak bisa dalam sehari itu ketemu, karena kita juga tergantung aktualnya yang mana, terus nanti kayak inovasinya yang cocok itu yang mana gitu, dan yang paling memungkinkan untuk diajukan ikut event itu yang mana gitu.
0: Iya. Jadi memang benar-benar kan lagi-lagi ide ya, yeah, untuk menentukan itu semuanya gitu kan sebagai fondasinya. Kalau dari kalian berdua juga sama, ide juga atau justru di penulisannya kah atau presentasinya kah?
2: Sama sih, Kak. Jadi memang untuk esai sendiri itu kan apa ya, yang dinilai itu ide dari ide kita. Jadi memang ide itu nyarinya tuh sulit gitu loh. Kalau mungkin untuk ke penulisan itu masih bisa apa ya, masih bisa dipelajari dan kayak masih muda sih menurut kami. Tapi kalau ide itu benar-benar kita bahkan kadang itu sampai sehari itu nggak nemu-nemu idenya cocok itu.
0: Ya, muter terus
2: ya, gitu. Nemu ya, tapi kayak kurangnya nggak cocok deh guys. Kayak ya udah gitu.
0: Akhirnya dicoba terus gitu ya. Sama gitu Fadli. Sama idem. Jangan nanti Fadli merasa tersakiti. Padahal dia yang paling ulet ya di tim ini ya. Kita juga pengen menyapa buat kalian semuanya yang saat ini lagi menonton kami melalui audio dan juga visual di RRI Malang Official di akun YouTube kami. Dan juga kami juga ingin menyapa buat kalian yang dengerin melalui audio di 87,9 dan juga di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dan untuk Bu Septi nih ya, ada gak sih tips and trick untuk mahasiswa, bukan cuma mereka tapi mahasiswa-mahasiswa lain untuk mendapatkan ide tuh sebenarnya ada rumusnya gak sih Bu? Katanya mereka bertiga ini idelah yang menjadi hal yang sulit untuk lomba-lombanya.
3: Sebenarnya ide dari awal tuh kayak mereka, saya tanya dulu sukanya apa, maksudnya di bidang apa yang pengen dia gali idenya. Nah kalau misalnya kebetulan si Iqbal leadernya waktu yang Simo yang kelelahan otot itu karena dia sukanya di situ di olahraga. Nah akhirnya barulah mencari masalah. Jadi ide itu jatuhnya dari masalah yang sering dihadapi di bidang itu. Kemudian saya suruhlah si Iqbal itu cari info lah. Kalau misalkan di medsos juga banyak sih atau literatur yang lainnya. Tapi mereka sempat ke apa ya itu klub ya? Maksudnya
1: komunitas lari.
3: Itu tanya memang ya orang-orang yang FOMO untuk lari dan berolahraga menjaga kesehatan itu kadang juga kurang memperhatikan kesehatannya sendiri. Limitnya setiap orang kan beda-beda. Makanya dapatlah si Simo itu
1: sistem monitoring otot.
0: Oke, SIMO, sistem monitoring otot gitu ya. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya tentukan dulu nih apa yang menjadi hobi kamu gitu ya Bu ya. Itu untuk lebih gampangnya ya Bu ya. Minat kalian tuh di bidang apa? Terus carilah masalah yang ada di situ gitu ya.
3: Yang dipecahkan pakai keilmuanmu.
0: Gitu. Oke, jadi lebih gampangnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau dari rekan-rekan gitu ya, dari awal administrasi udah dikumpulkan, terus tiba-tiba kalian diumumkan untuk menjadi grand finalist gitu, yang diselenggarakan di Lombok ya, ini kan Mandalika gitu ya. Di sana kalian ngapain aja guys?
3: Fadli.
0: Ini paling gampang Fadli, ayo Fadli. Ini bercerita. Ini soalnya jawabannya bercerita Fadli.
2: Kita mulai perjalanan dulu.
0: Iya, dari Malang dulu, dari kosan.
4: Kita dari Malang naik bis ke sana sampai perjalanan 36 jam karena ada trouble juga di bisnya.
0: Oh ya? Itu sebenarnya jadi permasalahan buat kalian.
4: Permasalahan juga. Kita sampai sana pukul 3 pagi. Jadi enggak sempat tidur, paginya langsung presentasi.
1: Ya, langsung lomba.
4: Iya, serius.
0: Sempat optimis sempat pesimis enggak kalian?
2: Banget.
4: Sempat pesimis. Latihan juga di kapal sambil kedinginan karena enggak dapat tempat duduk, kita duduk di
0: deck.
4: Deck keluar gitu kan. Jam berapa ya? Tengah malam gitu.
2: Jam 12. Satu. Ya,
4: jam sekitar jam satuan untuk nyebrang ke Lombok sana.
0: Oke, jadi kalian naik kapal dari Surabaya atau dari Banyuwangi?
4: Dari Banyuwangi. Banyuwangi ke Bali, Bali ke Lombok.
0: Oh, jadi ini ya, enggak langsung ke Lombok ya.
4: Iya. Via darat banyak.
0: Via darat lebih banyak gitu ya. Oke, sebenarnya kalian bisa langsung via via laut dari Surabaya sebenarnya ya. Cuman kalian takut mungkin.
3: Cuma enggak yakin aja.
0: Tapi ini ada permasalahan ketika kamu berusaha untuk sampai ke Lombok gitu ya. Dimana kalau ada trouble di bis itu kan enggak bisa diperkirakan waktunya ya.
2: Apa handphone juga sempat hilang waktu itu juga.
0: Gimana?
2: Iya, sempat
1: waktu
0: di kapal
1: penyeberangan.
3: Jangan curhat.
0: Tapi ini cerita untuk menuju kesuksesan gitu ya. Sempat juga.
1: Sempat itu terus tapi akhirnya ketemu. Masih ketemu.
0: Di kapal atau di busnya?
1: Waktu menunggu penyeberangan.
0: Oh, di warung-warung kah?
1: Iya, di warung-warung.
0: Oke, ya ampun, kalian terledor sekali. Handphonenya siapa itu?
1: Handphone saya.
0: Handphone kamu gitu ya. Tapi apa yang menjadi kalian kuat lagi gitu? Ini mungkin menjadi salah satu problem problem solvingnya kalian gitu. Yang semula mungkin udah pesimis, ini kayaknya beneran berangkat atau enggak gitu.
1: Mungkin kayak dari tujuan awal kita. Jadi kayak kita berangkat ke sana itu emang dari tujuan awalnya kita ingin ikut lomba. Jadi kayak mau enggak mau apapun rintangan yang kita hadapin sebelum itu kayak ya udah anggap aja ini mungkin cobaan buat menuju ke lombanya gitu juga.
0: Jadi kayak mungkin ini Tuhan memberikan di sini nih apakah kita juga apakah kita juga bisa melewatinya atau kita juga pesimis gitu kan. Tapi gimana perasaannya bisa latihan di kapal itu dengan mungkin suasana yang tidak mengenakan gitu kan?
3: Enggak enak pasti itu kan.
0: Apalagi di hawa dingin gitu kan.
2: Jadi kan memang kita di SI final presentasi kan juga yang dinilai juga presentasinya ya kak. Jadi kita bagaimana kita menyampaikan ide kita, bagaimana kita menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan juri gitu kan. Jadi ya kita takutnya di situ. Jadi kayak kita bisa nggak ya laluin ini gitu guys. Akhirnya mau nggak mau ya kita kalau ada waktu luang itu pasti latihan. Jadi kayak entah itu pagi atau siang atau bahkan sebelumnya tuh saya sempat dirawat di rumah sakit ya kak sebelum berangkat itu.
0: Terus
2: masih nyemet-nyemetin latihan di rumah
0: latihan.
2: Sakit ya.
0: Mereka bisa, berdua datang.
2: Waktu itu lewat
0: video call
2: itu gitu ya. Langsung latihan bareng. Terus waktu di kapal juga gitu. Mumpung kita
0: lagi free gitu.
2: Iya, kita enggak ngapa-ngapain di kapal. Kita juga belum ada kepastian kita sampai sana jam berapa. Soalnya estimasi kita kan sampainya tuh
4: 25 jam sekitar
2: ya, 25 jam. Isya itu udah sampai di sana jadi masih bisa ada
1: istirahat,
2: ada latihan gitu. Jadi masih bisa santai lah gitu. Itu enggak jadi kita benar-benar manfaatin waktu di kapal, di bis itu sambil ngantuk-ngantuk sambil hafalin kayak kan ada kayak bagian-bagian perpat yang harus maksudnya ya yang harus dipresentasikan. Jadi kayak kita semaksimalin di situ. Jadi waktu tiba di hotel itu ada yang siap-siap buat nata daun baju, ada yang
0: mandi duluan.
2: Iya, mandi duluan sama langsung latihan gitu. Soalnya jam 3 pagi, jam 3 pagi itu
0: baru selesai.
2: Sampai hotel dan jam 5 udah harus
0: OTW.
4: Berangkat ke kampus Universitas Mataramnya buat presentasi itu.
0: Benar-benar kayak semepet itu ya. Gitu ya. Tapi ketika mendapatkan mungkin itu dikatakan cobaan atau ujian gitu dan kamu pasti ini mabuk darat pastilah ya. 30 berapa jam?
2: 36
0: jam di perjalanan darat dan juga laut itu pasti kayak bikin kita juga pusing. Ketika presentasi apakah ada halangan atau justru ini sesuai dengan harapan kalian teman-teman?
2: Fadli lebih ke pusing.
0: Gimana Fadli perasaanmu?
4: Pusing karena kecapean perjalanan mungkin kak.
0: Iya.
4: Jadi setelah presentasi selesai pulangnya sore setelah pengumuman juara, saya langsung ke kamar tidur. Ini berdua keluar saya tidur.
0: Oke. Okay. Ah,
2: tapi sebelum itu sih Kak, apa kan sebelum kan ini ada tahapannya ya kalau presentasi. Jadi kita presentasi dulu, nanti baru ada pengumuman yang gold medal itu, baru kita nanti presentasi di podium. Jadi enggak langsung dapat juara satu gitu.
0: Okay.
2: Jadi ada tahapannya. Nah, kalau mau dapat ke podium yang juara 1 2 3 itu harus jadi gold medal di setiap kategori.
0: Okay.
2: Nah, waktu itu kita awal ya presentasi biasa gitu. Di yang pariwisata sama yang teknologi kita presentasi, habis itu ya udah Fadli nih ngeluh kayak
0: udah mulai karo nih
2: ya gitu kayak udah guys kayaknya memang kayaknya udah enggak lanjut deh gitu. Terus apalagi yang teknologi itu saingannya banyak Kak. Terus ada juga cutting dari kita juga ada yang masuk ke teknologi. Jadi saingannya lebih banyak ke teknologi. Tapi kita bener-bener kayak ya udah dimaksimalin aja. Terus kayak Fadli juga waktu itu udah minum obat juga, habis makan siang udah ketiduran itu di kayak apa ya di
0: kayak kantin mungkin atau selasar
2: ya di selasarnya auditorium itu. Terus kayak udah nggak apa-apa istirahat aja dulu nih, mungkin kalau ada udah ada kabar pengumuman hasilnya nanti kita maksimal lagi. Ternyata waktu itu pengumuman langsung dua-duanya dapat gold medal. Terus ya udah itu kayak pusing, aduh guys gimana
0: masih bisa diceritain gitu. Gimana akhirnya kamu dari pusing mendapatkan kalau dua pusing. Gold medal?
4: Ya kalau pusingnya tetap sih. Cuman ketutup rasa senang
0: jadi ya terobati sedikit lah ya gitu ya. Aku mikirnya gini sih, kayak nanti pulangnya kayak gini lagi ya. Itu yang kamu pikirkan
4: Pak. Untungnya pulangnya aman lancar Kak. Cuma 23 jam, 24 jam.
0: 24 jam ya. Oke. Jadi bisa lah ya dilalui gitu. Tapi kalau dari kalian bertiga nih ya, mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk edisi hari ini. Menyangka enggak sih kalian juara melihat saingan-saingan kamu yang ada di Universitas Mataram itu?
3: Enggak.
1: Jujur sangat tidak menyangka.
0: Oke, kenapa tidak menyangka?
1: Karena mungkin kayak yang pertama kita masih baru masih tingkat 1 dan sedangkan saingannya itu juga dari berbagai kampus yang ada di Indonesia, bahkan kampus-kampus top itu juga ada dan mungkin beberapa saingan itu juga merupakan kakak tingkat kita
0: sendiri gitu ya. Mungkin kamu melihatnya ini juga udah banyak mendapatkan ilmu-ilmu di bangku kuliah gitu ya.
1: Yang sebelumnya sudah berpengalaman di lomba ini gitu. Sedangkan kita waktu itu masih bisa dibilang masih
0: belum ada ya,
1: masih
0: ya.
1: Awal gitu
0: awal-awal banget gitu ya. Kalau dari Bu Septi Yana gitu kan, ini tadi juga dari mereka bertiga udah mulai pesimis gitu ya dari yang mereka presentasikan gitu. Tapi kalau dari Bu Septi Yana gitu ya, sebagai mungkin dosen pengajar yang udah mengerti trik and tips and trik dari ajang lomba, apa sih yang bisa mereka nilai dari ibu, akhirnya ibu menilai oh ini layak untuk juara? Ibunya kayaknya lebih pesimis juga ya.
3: Enggak sih Kak. Jadi waktu berangkat itu memang kita tuh latihan habis-habisan. Jadi saya tuh gak mau kalau cuma mereka daftar terus pengen berangkat-berangkat. Tapi kita militer dulu ya Le ya. Militer dulu sebelum ini. Karena kalau sampai gak hafal kamu harus punishmentnya apa sampai kayak gitu. Kalau baru lihat komitmennya oke, anu berarti baru boleh lanjut. Jadi kita juga waktu mau berangkat tuh juga ada kok yang nggak jadi berangkat karena saya nilai juga mereka belum
0: siap gitu ya.
3: Atau cuma pengen itu-itunya aja, jalan-jalannya aja. Jadi ada satu tim mereka juga yang nggak usah berangkat karena kamu belum siap kayak gitu.
0: Oke, mungkin dari Bu Septiana sebagai closing statement di sore ceria dialog interaktif di kesempatan hari ini, Bu, apa sih yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau rekan-rekan yang menjadi mahasiswa untuk agar lebih produktif dan tetap produktif untuk kayak memaksimalkan ketika mereka masih menjadi seorang mahasiswa?
3: Yang sering saya bilang itu kesempatan kalian gak datang dua kali ya Lia. Dan itu akan sadar ketika kamu udah ngelewatin masa itu. Misalkan sekarang gak berani nyoba, ternyata baru sadarnya ketika itu dan gak bisa ngulang lagi. Jadi selagi ada waktu untuk kesempatan nyoba ya dicoba aja. Dan di fasilitas di kampus, di support kampus ya itu menjadi hak kalian dan apa itu. Jadi jangan berhenti mencoba. gitu.
0: Terus-terus berproses ya Bu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Septiana, Mas Iqbal, Mas Tegar, dan juga Mas Fadli, selaku dosen dan juga mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang yang berprestasi, yang telah menjuarai Mandalika SI Competition di dua gold sekaligus tahun Pro 2. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih untuk rekan-rekan yang menyapa kami melalui akun YouTube di RRI Malang Official serta di 87,9 dan juga di RRI Digital. Mungkin mereka berempat boleh berpamitan teman Pro 2, tapi Faki masih setia nemenin kalian sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi ya.
2: Terima kasih
0: untuk rekan-rekan semuanya. Semoga kita tunggu juga next project, dan kita tunggu cerita-cerita seru di RRI Pro 2 Malang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tahun 2 di pukul 17 lepas 16 menit waktu Indonesia Barat. Fakih masih setia nemenin kalian semuanya di sore ceria kali ini. Tahun 2 kita juga mau ngingetin buat kalian semuanya yang ada di jalan, hati-hati juga. Karena ini memang mau weekend gitu ya. Banyak orang yang udah mulai pepergian. Ada yang habis kantor tiba-tiba langsung cus ke kota seberang, atau dari kota seberang gitu ya, kota sebelah tiba-tiba ada di Malang juga. Jadi ini volume juga akan nambah gitu ya, kendaraan yang melintas di area Malang Raya. Itu juga bukti nyata bahwasannya Malang menjadi salah satu tujuan untuk liburan teman Pro 2. Apalagi ini masih di musim-musim liburan anak sekolah. Dan jangan sampai lupa teman Pro 2 tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, sehingga keselamatan ketika berkendara sangat dibutuhkan.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

berlindung kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur.

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Nah, kalau kalian disuruh milih Tono Prodol untuk liburan di Malang, kalian pengennya liburan kemana? Ataukah ke Kota Batu, ataukah ke Kabupaten Malang, atau di Kota Malang aja Tono Prodol? Sebenarnya Malang Raya ini udah menyimpan banyak sekali destinasi wisata, dan salah satunya tadi juga yang telah aku informasikan gitu ya, ternyata Kampung Heritage Kayu Tangan ini menjadi percontohan dari nasional sendiri Tono Prodol. Dan tentunya di sini juga kita hadir Tono Prodol dengan berbagai informasi dengan menarik lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Nomor 2, lagu selanjutnya, lagu aktif dari lagu Willy Sopacua bersama dengan Kai Hulu Papa Mama Pung Pasang. Merupakan sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif nomor 2. Di balik melodi yang mengalun tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat perpaduan harmonis dengan dukungan institusional serta memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan tahun Pro 2. Ya udah deh, kita langsung aja dengerin lagu dari WSO featuring Kai Hulu Papa Mama Pung Pasang.

Gimana tahun pro 2? Udah ada referensi untuk keluar di malam hari ini? Karena besok udah Sabtu Minggu, itu tandanya weekend. Dan kamu bisa menghabiskan uang gajianmu yang baru aja masuk tahun pro 2. Tapi harus ingat ya, tahun pro 2 kita juga harus bijak dalam menggunakan gaji kita. Di mana berapa persen harus investasi, berapa persen untuk tabungan dan juga darurat. Dan kapan kita bisa self reward, kapan kita untuk liburan dan lain sebagainya tahun pro 2. Karena gaji itu bukan soal angka, tapi bagaimana kita juga bisa mengolahnya tahun pro 2. And the next, nanti juga ada kabar gitu ya dari Komdigi, di mana ada registrasi SIM card biometrik. Ini juga menghilangkan validasi nomor HP pakai KK juga. Tapi sebelum itu masih ada beberapa pilihan lagu yang Fakih udah siapkan buat kamu. Kamu jangan kemana-mana, tetap di 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: rasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Terperodua dengan diberlakukannya registrasi SIM card menggunakan data biometrik wajah pengguna, maka sistem pendaftaran nomor HP pakai data nomor kartu keluarga atau KK sudah tidak diberlakukan lagi, Terperodua. Sebelumnya memang pemerintah Indonesia memberlakukan registrasi SIM card baik pengguna baru dan lama dengan validasi nomor induk kependudukan dan juga nomor kartu keluarga yang prosesnya lewat SMS dengan dikirim ke nomor 4444, Terperodua. Aturan ini ditetapkan pada tahun 2017, namun dengan berjalannya waktu sistem registrasi tersebut rupanya belum mengatasi persoalan penyalahgunaan nomor seluler hingga masih marak ditemukan penipuan online. Untuk itu Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Komdigi menerapkan gitu ya pengaktifan nomor seluler baru memakai data biometrik yakni wajah, Terperodua. Sedangkan itu proses registrasi SIM card prabayar untuk pelanggaran baru ini tidak akan mengalami kendala terutama di daerah karena proses bisa dilakukan secara mandiri melalui perangkat elektronik kita sendiri, Terperodua. Terkait pelanggan lama ini juga pihaknya mengatakan berdasarkan aturan yang terbaru ini masih bersifat sukarela gitu ya untuk divalidasi dengan biometrik wajah. Jikapun nanti diberlakukan proses yang sama untuk pelanggan existing maka membutuhkan waktu yang lama agar semuanya terekam, Terperodua. Sebagai informasi juga, dalam proses registrasi SIM card berbasis biometrik, pelanggan akan dimintai melakukan pemindahan wajah atau face recognition. Data hasil pemindahan tersebut kemudian dicocokkan oleh operator seluler dengan validasi dengan data kependudukan dan yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Terperodua, sebelum nomor dapat diaktifkan juga. Ya, semoga dengan adanya hal ini, Terperodua dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kayak penipuan online atau cyber-cyber lainnya yang mungkin sangat merugikan untuk pengguna nomor telepon yang disalahgunakan juga, Terperodua.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

jatuh cinta. Tahun 2002 lagu Alama dari Rizky Febian juga menjadi kebersamaan kamu bersama dengan Fakih juga harus berakhir tahun 2002 karena ini udah menunjukkan hampir menyentuh di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti tahun 2002 selama 1 jam ke depan nanti kita ada di Music Live Check yang disiarkan seluruh Indonesia dan kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Dan nanti di Jaka Malam ada Bagas yang akan membersamai kebersamaan kamu semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami hadirkan beberapa bagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya yang disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, sinopsis drama keluarga Aku Sebelum Aku tayang di Netflix. Film Netflix Aku Sebelum Aku hadir sebagai drama keluarga dan coming of age karya sutradara Gina Esnur. Film ini mengisahkan jati remaja berprestasi yang mengalami serangan panik setelah memenangkan kompetisi sekolah bergengsi. Jati hidup di bawah tekanan dan harapan besar dari sang ayah yang memicu konflik emosional dan jarak dalam hubungan mereka. Melalui tugas sekolah yang tentang sejarah keluarga, Jati mulai memahami masa lalu dan mencari jati dirinya. Film ini mengangkat isu tekanan prestasi, kesehatan mental, hubungan keluarga, serta pentingnya komunikasi dan penerimaan diri. Aku Sebelum Aku dijadwalkan tayang global di Netflix mulai 16 Juli 2026 dengan rating usia 13+. Beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang liar di Kabupaten Blitar demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Penutupan dilakukan di KM 110 plus 222 jalur Talun Garum, tepatnya di Dusun Sono Gunting, Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun. Perlintasan ditutup permanen dengan pemasangan patok rel dan palang besi karena tidak memiliki fasilitas keselamatan dan penjaga. Langkah ini bertujuan mengurangi resiko kecelakaan serta melindungi masyarakat dan operasional kerja kereta api. Hingga awal Juli 2026, kereta api daerah operasional 7 Madiun telah menutup 12 perlintasan liar melampaui target tahunan sebanyak 8 titik. Kereta Api Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan liar dan terus mendukung upaya keselamatan transportasi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena di jam 7 sampai jam 8 akan ada musik live chat dan kita akan berhubung ke Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya di se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Adit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul. Seniman juga.
0: Presenter juga.
1: Semuanya di empat. Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Yes. Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nomor. Dari
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur keladangan ke jauh.
0: Ada yang benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar. Kayak itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh
0: gitu,
2: serius?
0: Kan? Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh lagi tuh.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan?
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan. Kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Pergaulan.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
1: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
0: Bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: gokil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh. Iya.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat. Empat, enggak. Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh gitu. Jadilah okay. Formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Bener.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu. Sama Haji Andre di TV yang berbeda ya, abis itu.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, ya. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
0: Wah bener.
1: Genji.
2: Itu ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang bener. Nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih dong. Masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sampai sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget
2: tuh. Betul.
0: Gimana Akang lihatnya?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh bener, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: bener.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya, bener.
2: Dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adek kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Itu kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta, wah buat trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah
1: gitu. Benar.
2: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan, ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan tiga program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener-bener nol ya kan.
2: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana? Gitu kan?
1: Benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SLB dia. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Ya. Jadi gimana? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ terus sudah ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri, gue pure sendiri ngajak teman gue kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kayak lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan.
1: Aman Kang?
2: Bayar.
1: Kalau nggak dibayar ya mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, takut gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan. Harus balik modal, bener. Tapi Kang Sule ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau gak jahat gak lucu.
1: Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus
1: duluan. Udah kurus duluan. Udah. Aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
2: Tahu Patio. Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Sama-sama. Tapi kasihan makmur ya.
0: Kasihan makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Okay.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Serius,
2: reggae, pop, R&B, semua, pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow, gitu.
2: Akhirnya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ, kan?
1: Iya, benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang. udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar.
2: Dulu kenal. Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya, iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah, kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
2: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
2: Enjen
1: juga sama ya.
2: Karena bener. Ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS.
1: Iya.
2: Mau jadi PNS misalkan,
1: kan
2: gue jadi pertanyaan ya.
1: Bener
2: nggak? Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
2: Bener. Terus apa biar apa atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ. Gue tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Oke.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
2: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
1: Oh,
2: mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
2: Iya, dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule. Dia dia minta bikin Awas Ada Enjen. Dia bilang.
1: Oh, oke.
2: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin. Itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah.
1: Oh.
2: Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Oh. Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget. SD ya kan?
2: Iya. SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai
1: hampir semua ya.
2: Jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang.
1: Nyanyi
2: itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak jok dia bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul sekali. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Gokil.
1: Luar biasa.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini.
0: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh asik.
1: Thank you Kang.
0: Thank you.
1: Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gue kan aktif di TikTok ya.
1: Oke. Okay.
2: Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gue juga jadi spender.
1: Mm-hmm.
2: Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah,
2: oke. Okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa gitu. Dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
1: Yeah, okay.
2: Makanya di liriknya juga kan

0: setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Ah, duh, jangan dong, jangan begitu dong.
0: Gitu. Jangan begitu. Itu fenomena
1: iya, iya, benar-benar.
0: Memang terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh,
0: Bang. Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah, dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian. Ya, nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Benar-benar.
0: Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
1: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
0: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Kan? Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
0: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah ya, biar ya, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
0: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
0: Ya, pasti orang ada kan. Orang yang lebih dari gue.
1: Iya.
0: Karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
0: Masih kan?
1: Iya.
0: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koinnya, akhirnya hancur semuanya. Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang itu dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
1: waspada
0: untuk semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
0: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Paham.
0: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
0: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke. Kang Sule update banget tentang
0: ini. Benar. Makanya kenapa gue bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya nggak jadi masalah. Lu ngoin gue gitu, atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya, nggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu nggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual benda gitu
0: kan. Banyak yang hancur.
1: Banyak
0: setelah nyenep, dia nggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya sampai nikah ada juga gitu loh. Gue kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah. Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Itu dia. Strip entis-utisa barusan. Dicatat itu barusan, di klip tuh video itu barusan.
0: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
2: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
0: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
1: Betul.
0: Bisa habis dirujak ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
1: Benar.
0: Pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
1: Betul.
2: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
2: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
2: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran
0: seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
1: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu temen.
1: Oh, temen.
2: Ini juga. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya. Misalnya Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh. Spender tuh apa? Spender tuh gifter, orang yang ngasih poin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Kita lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay. Udah
2: jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Wah, keren.
0: Wow.
1: Keren.
0: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Bener. Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang selama proses produksi?
2: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya.
1: Oh ini Ajun nih.
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat
1: ya.
2: Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan?
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Gara seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan,
1: udah. Iya.
2: Udah, tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang
1: depan. Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan. Bener. Ngeluar energi, ngapain.
1: Betul.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah ya?
2: Tambah, okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun? Mixing
1: berapa?
2: Empat hari. Mixing 4 hari.
1: Gokil.
2: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepet banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Maksudnya kalau orang ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu. Jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu.
0: Iya iya.
2: Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
0: Itu secukupnya.
2: Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah ketemu.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi aku tadi lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja
2: buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya, yeah, misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah. Iya, yeah, benar.
1: Kayak gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh
1: tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: kan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
0: Gak apa-apa, contoh kan.
1: Iya.
0: Gak expect aja kan.
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan.
0: Iya, apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya, takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar.
0: Benar. Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata. Ya.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih Sogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Oke kacau sih. Oke.
0: Terakhir satu kata untuk cewek komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya. Undang.
1: Benar.
0: Okay. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih. Gitu, ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di
0: MV-nya.
1: MV-nya. Oh, terima udah. Kasih. Udah lapor dia, Kang.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Oh iya,
2: nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi. Ya.
1: Oh dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboy, apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu, kalau lagi pengen celana pendek. Terus kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Ya, pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya, benar.
0: Maaf ya. Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi
0: ya,
2: kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan. Betul. Semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: call kan? Seru. Maksudnya biar seru-seruan.
2: Bukan.
1: Kita
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule ya.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu?
1: Udah, dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
1: Iya.
2: Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu. Kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin
0: dicecein gitu.
2: Dicecein.
0: Betul.
2: Tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: Itu ya.
0: Oke, okay, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih banyak yang masih ingat sama Prikitim sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih. Oke. Kalau gitu kita pamitan teman Brodo karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Brodo.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi di Jaga Malam teman Pro 2. Dan kali ini bersama Bagas, Jaga Malam kamu akan ditemenin sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2 ya. Dan untuk Jaga Malam kali ini teman Pro 2, kali ini masuk ke sesi info kesehatan teman Pro 2 ya. Yang mana seperti biasanya di info kesehatan kayak gini, Bagas gak cuma sendiri teman Pro 2, karena nanti akan ada Dokter Arinda Febrianti dari Dokter Gigi di Lux Dental teman Pro 2. Dan pembahasan kali ini adalah langkah awal untuk menyelamatkan gigi saat kecelakaan teman Pro 2. Karena memang teman Pro 2 kalau ngomongin soal kecelakaan ini, kita gak bisa ini ya, apa namanya, disangka-sangka kayak gitu. Kalau bisa sih jangan pernah ini ya, kena gitu teman Pro 2 ya. Dan sudah tersambung teman Pro 2, Dokter Arinda. Selamat malam dokter.
3: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat. Akhirnya kita berjumpa lagi ya dok ya, walaupun sekarang kita cuma lewat udara gitu ya. Iya, gimana kabarnya dokter?
3: Baik, Mas Bagas gimana?
2: Alhamdulillah baik juga, walaupun ini di Malang lagi dingin-dinginnya ya. Iya, dingin banget, apalagi ini udah masuk musim liburan ya dok ya. Jadi Malang sudah semakin ramai kali ini.
3: Iya, Malangnya sih kayaknya gak terlalu ya. Mungkin di Batu
2: oh, iya, daerah situ. Jalan-jalannya di Malang kayak gitu. Nah, ini dokter masih praktek atau udah di mana ini sekarang?
3: Aku lagi perjalanan pulang ini.
2: Oh, lagi perjalanan pulang. Berarti lagi di jalan ini ya. Waduh, yang penting hati-hati ya dok ya.
3: Oke.
2: Sip. Nah, kali ini dokter Arinda, pembahasannya adalah langkah awal untuk menyelamatkan gigi saat kecelakaan nih. Karena kan kita kalau ngomongin kecelakaan itu sebuah hal yang kita gak pernah minta gitu ya. Dan untuk itu kadang memang kalau kecelakaan kan kadang ada beberapa yang mengalaminya, dan itu berdampak di giginya, entah itu ketika gigi patah atau gigi copot, atau bahkan ada beberapa yang itu sampai diganti ya dok ya.
3: Betul.
2: Nah kalau untuk gigi lepas dari gusi ini sebenarnya untuk penanganannya kayak gimana nih dok?
3: Jadi kalau misalnya nih ya, kita itu terbentur atau kecelakaan lalu lintas ya misalnya Mas Bagas, itu yang biasanya terbentur duluan itu kan pasti wajah ya.
2: Iya benar.
3: Kalau misalnya giginya lepas, itu kan masih berdarah-darah pasti ya.
2: Iya, aduh ngebayanginnya aja udah kayak ngilu.
3: Yang giginya sadar gitu, atau ada orang di sekitarnya yang ngeh kalau giginya korban ini ada yang lepas, segera dicari yang pertama ya. Kalau ntar terus kalau ketemu, pegangnya tuh bagian mahkota giginya ya yang dipegang, jangan dipegang bagian akar.
2: Oh, mahkota giginya itu berarti yang di paling ujung ya atau gimana?
3: Iya, mahkota itu yang kelihatan di atas
2: gigi. Itu yang harus dipegang. Kenapa dok?
3: Karena nantinya kalau kita masih bisa ngejar bawa pasiennya ini ke dokter gigi ya, dalam artian pasiennya ini tidak se-emergensi banget untuk dibawa ke UGD, pasiennya sadar, tidak ada patah tulang yang lain, maka kita bisa ke dokter gigi yang paling pertama, bawa giginya, giginya bersihin, bersihin dulu, pakai air mengalir, terus simpan, simpan di bawah lidah korban boleh, atau kalau misalnya korbannya masih kesakitan, bisa disimpan di dalam susu steril.
2: Disimpan itu apanya? Giginya?
3: Giginya,
2: Lepas
3: tadi.
2: Oke, walaupun udah lepas, tapi ada baiknya ketika penanganannya cepat disimpan dulu gitu ya?
3: Iya, disimpan sambil OTW ke dokter gigi kan?
2: Terus?
3: Nanti kalau misalnya masih bagus kondisinya, dan juga kondisi korbannya ini bagus gusinya, terus nggak ada patah tulang rahang, maka itu bisa dikembalikan ke gusi Mas Bagas. Kita bisa tetap kembali. Dan pada kondisi yang memang sangat baik atau golden period-nya itu sekitar 30 menit sampai 1 jam, gigi itu gigi itu bisa ditanam kembali dan wow, bisa normal kembali nantinya ya, setelah melewati beberapa perawatan.
2: Oh iya, itu kalau boleh tahu perawatannya kayak apa, penanganannya aja deh dari awal, apa ya, katakanlah ada yang pat apa copot kayak gitu, terus nanti penanganannya kayak gimana nih dok?
3: Dibersihkan kan sama kita yang ada di lokasi kejadian, kita bersihkan pakai air mengalir, kemudian disimpan, disimpannya bisa di bawah lidah korban ya, di bawah lidah yang punya gigi, terus nanti atau disimpan di dalam kaleng susu steril itu tadi bisa, nah bawa nih ke dokter gigi nanti sama dokter giginya akan dirawat di sana.
2: Oh iya, oke. Itu
3: ini cuma berlaku untuk 1 jam pertama aja ya.
2: Oke. Kenapa harus 1 jam pertama dok?
3: Karena aliran darah yang di dalam gigi itu masih memungkinkan untuk dia tetap hidup dengan baik.
2: Berarti
3: kalau lebih dari itu,
2: istilahnya
3: dia masih sekarat. Istilahnya dia masih sekarat, kita masih bisa selamatkan kok kalau sekarat itu. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 jam, itu beda cerita lagi Mas Bagas.
2: Nah, gimana tuh ceritanya yang beda tuh kalau udah lebih dari 1 jam tuh?
3: Biasanya sih ya, nanti kalau misalnya masih pada hari yang sama, gigi itu bisa dirawat dulu di luar. Jadi sama dokter gigi, dirawat di luar mulutnya pasien dulu, giginya, terus ketika kondisi pasien sudah baik dan memungkinkan untuk ditanam kembali, maka bisa ditanam kembali
2: dengan gigi yang sama itu ya?
3: Dengan gigi yang sama, tetapi jika memang kondisinya memungkinkan ya.
2: Oke. Walaupun itu tadi yang di luar 1 jam ya, tapi golden hour, apa namanya, golden time, golden hour atau apanya itu?
3: Golden hour-nya itu 1 jam untuk yang gigi bisa ditanam kembali. Kalau lebih dari 1 jam biasanya hasil perawatannya kurang oke.
2: Itu ada pengaruhnya nggak dok? Misal yang copot itu gigi depan, terus yang ada yang gigi belakang, gigi bungsu kayak gitu, apakah ada pengaruhnya nih kalau di gigi depan nih ternyata lebih cepat, atau mungkin di gigi bungsu dia kurang cepat penanganan, apa namanya, kayak pemulihannya gitu, ada pengaruhnya nggak?
3: Ini nih sebenarnya kan kalau kita kecelakaan yang kebentur tuh bagian depan ya.
2: Iya, biasanya kayak gitu ya.
3: Nah, yang paling gampang lepas tuh pasti gigi depan Mas, karena akarnya itu kan cuma satu. Kalau gigi belakang lepas, kita mesti curiga nih, jangan-jangan ada fraktur atau patah di tulang rahangnya.
2: Wah, iya. Oh, berarti bisa diidentifikasinya kayak gitu ya. Misal di depan ya udah berarti wajar kecelakaan ini karena muka duluan yang kena kayak gitu. Jadi gigi depannya yang rontok kayak gitu. Itu berlaku satu gigi aja atau bisa beberapa gigi dok? Misalnya katakanlah ada naudzubillah ya, ada 4 yang rontok kayak gitu.
3: Nah, kalau semakin banyak gigi yang rontok, maka kita perlu curiga adanya patah tulang rahang, walaupun di depan ya.
2: Walaupun di depan, Nah, kalau udah patah tulang rahang kayak gitu, nanti penanganannya gimana, dok?
3: Kita pasti butuh operasi, Mas. Jadi kita perlu ke IGD, kita perlu operasi sama spesialis bedah mulut, ya. Sama kayak operasi di tulang pada umumnya, kita akan masuk ruang operasi, diberi plat, istilah Jawanya pen, kayak gitu ya.
2: Dikasih platina gitu ya.
3: Ya betul.
2: Okay. Nah, terus
3: sekalian ditanam kembalinya pas operasi itu Mas. Kalau misalnya utuh ya.
2: Kalau masih misal giginya yang asli itu masih utuh ya. Kalau misal udah katakanlah udah hancur semua nih dok, apa yang dilakukan?
3: Ya berarti kita harus ganti pakai gigi palsu ya. Kalau udah hancur.
2: Berarti kalau sebenarnya kalau untuk gigi palsu kayak gitu tuh berarti udah nggak ada apa ya, aliran syaraf yang ngalir di situ atau gimana?
3: Nggak ada. Jadi pasti kalau pakai ngunyah gigi palsu itu tidak akan bisa sensitif terhadap suhu makanan.
2: Berarti kena dingin ataupun panas nggak ngilu gitu ya?
3: Iya betul.
2: Tapi kalau misalnya giginya yang ditanam itu adalah gigi asli yang masih masuk golden hour terus ditanam lagi, berarti itu kemungkinan besar sarafnya masih bisa kesambung ke giginya.
3: Betul, masih bisa. Bisa normal kembali kemungkinan besar. Semakin dekat sama apa waktunya lepas itu, kita semakin cepat penanganan, maka keberhasilan perawatannya akan semakin baik.
2: Itu kan biasanya kecelakaan itu kan sebenarnya banyak ya dok ya, entah itu kecelakaan pakai kendaraan ataupun kadang ada beberapa atlet atau ya kita nggak tahu lah, orang berantem gitu katakanlah ya, terus giginya patah kayak gitu. Itu sering kejadian gak sih, Dok?
3: Kalau patah, terus kalau patah itu kan berarti sebagian masih ada di mulut ya. Banyak kejadian. Nah, kalau seperti itu perawatannya akan lebih banyak pilihannya ya. Jadi bukan patahannya kita lemkan lagi, nggak bisa kalau kayak gitu ya.
2: Oh, malah nggak bisa kalau patah gitu.
3: Hanya kalau utuh sama akarnya itu yang masih bisa. Kalau udah patah ya patahannya kita buang.
2: Terus disambung pakai gigi baru gitu ya?
3: Iya, biasanya kita pakai crown ya. Jadi bikin mahkotanya yang baru selama masih ada
2: gigi. Nah, itu kan. Ya ada beberapa temanku yang memang giginya patah kayak gitu. Nah itu biasanya ya udah dibikinin mahkota lagi gitu ya.
3: Iya betul.
2: Tapi biasanya yang patah-patah di situ tuh ngaruh ke syarafnya gak sih, Dok?
3: Tergantung. Kalau patahnya kecil dia biasanya belum akan kena ke saraf ya. Tapi kalau patahnya besar biasanya udah membuka ruang saraf, maka harus didahului sama perawatan saluran akar dulu kayak gitu.
2: Oh, berarti harus akarnya dulu yang diurusin ya?
3: Betul, kita kan mempertahankan akar giginya agar tetap ada di dalam rongga mulut sebagai penyokong untuk crownnya. Nah, kalau patahnya kecil doang Mas Bagas, misalnya kayak kebentur meja atau kebentur kepala kecil, terus patahnya kecil itu kan selama tidak ada rasa ngilu, selama tidak ada pembengkakan, maka kita bisa langsung tambal, Mas Bagas. Berarti sarafnya masih sehat.
2: Walaupun gigi depan tetap bisa ditambal gitu ya?
3: Bisa, tambal estetik, bisa, veneer bisa.
2: Tapi apakah itu apa ya, prosesnya atau metodenya sama dengan tambal-tambal gigi yang ada di gigi geraham di belakang-belakang kayak gitu?
3: Beda-beda. Oh, beda, kita kalau depan itu lebih banyak teknik yang kita gunakan, agak rumit ya, karena ini untuk estetik, ya kan?
2: Kadang emang ini sih, kalau misal patah giginya walaupun kecil tapi di depan itu kan sangat kelihatan gitu ya. Jadi kalau dari sisi estetika, wah ini kayaknya benar-benar harus langsung tanganin ya gitu.
3: Benar. Sekarang anak kecil aja yang istilahnya gigis itu, kita juga harus tanganin loh, karena itu akan berpengaruh pada mental health mereka. Jadi kepercayaan diri mereka itu pasti akan berpengaruh.
2: Tapi apakah berpengaruh sama tumbuhnya gigi dewasa, Dok? Kalau misal anak kecil itu gigis gitu.
3: Gini, jadi ini kan kita lagi ngomongin kecelakaan ya. Kalau misalnya anak kecil kebentur nih, Mas Bagas. Kebentur, dia masih gigi susu. Yang depan masih gigi susu. Kemudian gigi susunya ini goyang. Nah, dari gigi susu yang goyang ini, dia bisa ada kemungkinan akarnya itu menusuk benih gigi di atasnya atau benih gigi di dalam gusi, benih gigi permanennya. Nah, ini bisa mempengaruhi bentuk gigi permanennya nantinya juga loh.
2: Nah, berarti harus memang segera ditangani ya kalau kayak gitu ya.
3: Betul. Kemudian kalau yang gigis, kalau misalnya gigis, kalau gigis kan karena bakteri itu.
2: Iya, benar.
3: Kalau karena bakteri, kita biarkan, dia juga bisa mempengaruhi benih gigi yang masih di dalam gusi, masih di atasnya gigi susu ini tadi. Itu juga bisa berpengaruh. Jadi kita nggak bisa menyepelekan kondisi giginya anak kecil ya, walaupun masih gigi susu.
2: Itu kayaknya menarik untuk kita bahas di lain kesempatan ya, Dok ya.
3: Boleh.
2: Iya, itu tadi kan kalau kita udah membahas tentang giginya patah atau tercabut dari akarnya. Nah, kalau hanya goyang dan tidak patah ataupun terlepas dari gusi, itu perawatannya gimana, Dok?
3: Kalau misalnya habis kebentur terus goyang ya. Satu, kalau misalnya belum sempat ke dokter gigi, satu, jangan makan dulu pakai gigi itu. Jangan makan yang keras terutama. Jangan dipakai makan dulu. Kemudian segera ke dokter gigi. Kita bisa melakukan perawatan. Kalau kegoyangannya itu tidak parah dan kemudian tidak disertai, kalau goyangnya nggak parah ya, goyangnya nggak parah, dia nggak berpindah posisi, nggak disertai dengan tulang rahang yang patah, kita bisa melakukan splinting. Splinting itu dikawat gitu, Mas Bagas. Jadi kayak pakai behel, tapi bukan behel ya.
2: Yeah.
3: Dikawat, dia dipegangi sama gigi-gigi yang masih kokoh.
2: Berarti kayak dicangkok gitu ya, jadi biar giginya diem.
3: Bukan dicangkok.
2: Oh, bukan ya?
3: Diikat ya.
2: Oh, diikat aja, oke. Oke, okay. Itu tujuannya untuk?
3: Untuk mempertahankan giginya, mm-mm, agar dia bisa pulih lagi dari kegoyangannya.
2: Oh, berarti sebenarnya kalau udah di splinting itu tadi, gigi itu akan, apa ya, istilahnya kayak nancep lagi dan gak goyang-goyang lagi gitu ya?
3: Betul, betul. Dan jika nanti hasil evaluasinya dia bisa dilepas splintnya, ya dia bisa normal lagi, Mas Bagas.
2: Oke, okay. Nah terus kalau giginya tergoyangnya udah parah nih, udah kayaknya ini diangkat dikit udah kecabut nih, apakah mendingan dicabut sekalian atau enggak dong?
3: Iya, itu lebih baik dicabut.
2: Oke, okay. Terus ditanam
3: karena
2: lagi?
3: Kalau misalnya, oh enggak bisa kalau kayak gitu.
2: Oh enggak bisa?
3: Enggak bisa, karena kalau gigi goyangnya udah parah, berarti dia ada kerusakan di jaringan yang memegangi gigi itu. Jadi jaringan antara tulang sama rahangnya. Biasanya kalau udah seperti itu, Mas Bagas, dia akan ada bakteri yang masuk di sana. Jadi lebih baik dicabut agar bakterinya tidak menyebar.
2: Dicabut habis itu penanganannya gimana?
3: Ya pakai gigi palsu.
2: Oh, berarti nggak bisa ya, Dok ya, kalau misal pakai metode yang kalau yang satu jam golden hour tadi gitu loh. Yang pakai giginya disimpan dulu, terus nanti dipasang lagi kan bisa. Kalau udah goyang, terus ternyata di situ dicabut, terus habis itu dipasang lagi gitu nggak bisa berarti ya?
3: Kalau misalnya masih golden period masih bisa. Tapi kalau misalnya biasanya ya, kalau goyang pas kecelakaan tuh pasti lepas kok, Mas Bagas.
2: Oh iya.
3: Ya kan? Kalau misalnya dia cuma goyang aja di situ, kita harus curigai apakah dia memang karena kecelakaan atau sebelumnya sudah ada infeksi.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Oh, berarti ya itu tadi ya, kalau udah goyang parah mending dicabut gitu aja terus pakai gigi palsu gitu. Terus apa lagi sih? Itu biasanya kalau masalah-masalah yang dokter pernah temuin nih ketika praktek, bukan hasil ya, akibat dari kecelakaan pada gigi gitu. Benturan lah atau apalah gitu.
3: Ketika kecelakaan itu terjadi pada anak yang masih gigi permanennya masih baru tumbuh, ada kemungkinan jika tidak segera dirawat ya, jika tidak dokter gigi tidak tahu kalau itu baru kecelakaan misalnya beberapa hari atau tidak melakukan ronsen, tidak ada perawatan, kemungkinan besar akar giginya ini tidak tumbuh sempurna, Mas Bagas.
2: Oke, itu masih
3: jadi
2: bisa
3: akarnya di... jadi pendek-pendek.
2: Berarti itu masih bisa diselamatkan nggak sebenarnya?
3: Nah makanya kalau ketika ada benturan ya, misalnya kita mengalami kecelakaan, terbentur, sekedar terbentur meja aja, misalnya kita merasa giginya itu langsung ngilu gitu, kita harus segera ke dokter gigi. Terutama anak-anak. Terutama anak-anak ya, kalau habis jatuh katanya itu paling cuma ada berdarah sedikit di gusinya, tapi ternyata dia rewel terus, mungkin giginya sakit. Nah itu harus segera ke dokter gigi, karena di sana kemungkinan besar ada mempengaruhi pertumbuhan dari giginya.
2: Oke, oh ternyata maksudnya sedini itu ya harusnya sadar ya, maksudnya ketika terbentur terus ngilu ataupun mungkin di gusinya keluar darah sedikit langsung kebawa ke dokter gigi gitu ya?
3: Iya, karena kalau gigi itu gigi yang kalau gigi sehat, dia kemungkinan ngilunya itu hanya karena sensitif pada suhu, misalnya terlalu dingin, terlalu panas. Nah, itu cuma karena suhu, tapi kalau nggak ada apa-apa gigi itu tiba-tiba ngilu terus menerus, ya itu harus segera ke dokter gigi, apalagi habis terbentur. Ada kemungkinan di sana proses saraf giginya ini lagi sekarat, Mas Bagas. Ketika lagi sekarat ini berarti emergency dong, kalau kita segera tangani ini bisa terselamatkan. Kalau enggak maka nggak terselamatkan, perawatannya lebih kompleks lagi kayak gitu.
2: Nah terus gini dong, kadang kecelakaan tuh nggak perlu karena kebentur atau pokoknya kecelakaan kendaraan. Tapi pernah dok, gigi saya sendiri ya sebenarnya ya. Itu ketika makan makanan kayak gitu, ketika makan makanan yang keras kayak gitu, gak tahu kenapa ternyata dulu tuh pernah ini agak apa ya, cuil tuh apa sih bahasa Indonesia ya.
3: Patah,
2: iya pokoknya patah tapi kecil kayak gitu. Itu sebenarnya harus langsung ditambal aja ya dok, berarti dok.
3: Nah, kalau makan sesuatu terus giginya tiba-tiba patah, makanan gini loh Mas Bagas, makanan tuh sekeras apa sih sebenarnya?
2: Katakanlah.
3: Kan gak mungkin sekeras batu ya.
2: Iya juga sih, tapi mungkin tulang bisa.
3: Oke. Kalau kayak gitu biasanya kasusnya giginya berarti rapuh.
2: Oh.
3: Berarti dari awal dia, berarti satu antara sudah ada infeksi bakteri sehingga membuat giginya ini keropos dari dalam.
2: Oke.
3: Atau memang Mas Bagas sebenarnya kekurangan mineral, jadi giginya ini gampang patah.
2: Oh gitu. Ya, sebenarnya untuk riwayatnya sendiri dia udah pernah ditambal gitu.
3: Ah iya pasti kalau gigi udah pernah ditambal tuh kekuatannya nggak akan sama kayak gigi asli.
2: Oke. Dan itu yang patah tuh bukan di bagian yang ditambal kayak gitu, tapi memang kualitas giginya udah menurun gitu aja ya.
3: Betul, karena kan kalau udah pernah ditambal berarti sudah ada infeksi bakteri dong sebelumnya.
2: Bener. Oke. Pantes. Soalnya pada saya itu agak heran gitu, ini kenapa ya gigi kok bisa patah kayak gitu. Ternyata emang kalau ditelisik lagi kata dokter Arinda tadi, ya itu tadi sudah terinfeksi dari sebelumnya gitu ya dok ya. Terus apalagi nih dok, kalau untuk kecelakaan-kecelakaan yang harus kita apa ya sadari ya gitu, agar kan kecelakaan kita gak ada yang mau, tapi ketika toh nantinya kita kena itu setidaknya kita bisa sadar ya gitu. Hal-hal apa lagi nih dok?
3: Selain menyimpan gigi di susu steril dan membersihkannya dulu, kita juga harus menginfokan ke dokternya Mas, tadi kecelakaannya itu medannya kayak apa, di aspal kah atau di tanah yang berlumpur kayak gitu ya.
2: Oke.
3: Karena jika kecelakaan itu terjadi di tempat yang rentan dengan bakteri, terutama yang berlumpur, yang banyak air menggenang, maka biasanya kita membutuhkan untuk injeksi anti tetanus.
2: Oh, iya.
3: Tidak ada

0: Dan kita sama-sama gak mau kalau kayak gitu ya dok ya.
1: Betul. Begitu.
0: Nah kalau untuk itu tadi giginya, terus kalau untuk gusinya sendiri gimana dok itu perawatannya?
1: Nanti kan sama dokternya kita akan irigasi. Irigasi itu kita bersihkan dengan cairan normal salin atau cairan infus ya mas ya. Nah nanti gusi itu sebenarnya dia tergantung sama tulangnya mas. Jadi kalau misalnya tulangnya di dalamnya ada patah, kemudian ada fragmen yang hilang, pasti gusinya akan parah robeknya ya toh.
0: Oke. Berarti ya wah ya kalau namanya kecelakaan.
1: Kalau gusi itu jaringan lunak, sembuhnya pasti akan lebih mudah daripada tulang yang jaringan keras.
0: Oh iya. Tapi itu kan tugasnya kalau untuk menanam gigi tadi adalah menyatukan jaringan lunak dan juga keras itu tadi ya dok ya.
1: Betul. Okay. Pasti akan ada jahit dan sebagainya itu nah, gusinya robek.
0: Oke, okay. Tadi kan kita ngomongin golden hour ya. Terus gimana nih nasibnya ketika kita misal katakanlah udah menyimpan dengan bagus nih, udah dibersihin giginya, udah dikatakanlah dikasih ke kaleng susu kayak gitu. Tapi terlambat ke fasilitas kesehatan.
1: Terlambatnya seberapa? Kalau misalnya masih dalam satu hari, Mas, biasanya dokter itu akan merawat giginya di luar mulut pasien.
0: Oh iya.
1: Kemudian bisa ditangankan kembali ke pasien jika kondisi pasiennya baik dan kondisi giginya itu juga baik.
0: Oke, berarti itu sebenarnya
1: memiliki angka keberhasilan yang cukup baik juga. Tetapi catatannya masih dalam hari yang sama biasanya.
0: Jadi penting masih di hari yang sama dan ada beberapa faktor-faktor penentu tadi ya.
1: Betul.
0: Seperti pasiennya dalam kondisi baik atau gimana, terus giginya masih utuh gitu-gitu ya. Oke, Dokter Arinda, terima kasih untuk sharing-sharing di malam hari ini ya. Apakah ada pesan-pesan nih buat teman Pro 2 kayak gitu ya, untuk selalu memperhatikan atau care sama gigi kita dalam kondisi apapun dan dimanapun gitu dok?
1: Ya, terutama buat yang masih punya toddler ya, ya balita yang memang masih sangat aktif. Ketika nanti mereka terbentur atau ada kecelakaan kecil yang melibatkan giginya, sebisa mungkin segera dibawa ke dokter gigi. Karena kadang yang gak terlihat itu justru yang berbahaya kayak gitu. Karena di dalam gusinya anak balita ini kan ada dua gigi sebenarnya. Satu gigi susu yang sudah terlihat, dan yang kedua di dalamnya ada benih gigi permanennya. Jadi ketika benturan-benturan itu tidak terlihat dampaknya di luar, bisa jadi sudah berdampak di dalam.
0: Oke, gitu teman Pro 2. Jadi misal anak atau adik kamu kayak gitu lagi terbentur kayak gitu ya, better langsung ke fasilitas kesehatan atau langsung aja ke Dokter Arinda yang prakteknya di mana nih dok?
1: Aku berpraktek di Lus Dental, Jalan Bukit Dieng, Blok M nomor 1.
0: Yes, benar banget. Terima kasih Dokter Arinda, sehat selalu ya. Terima kasih untuk ilmu dan juga waktunya tentu saja.
1: Sama-sama Mas Bagas, okay. Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dokter.
1: Oke,
0: selamat malam. Dan itu tadi teman Pro 2 ya, obrolan kita sama Dokter Arinda terkait dengan langkah awal menyelamatkan gigi saat kecelakaan. Keren banget teman Pro 2, ternyata sepenting itu ya. Dan tadi kita juga baru tahu ternyata gigi yang udah copot itu selama masih memasuki golden hour gitu ya, yakni 1 jam dan giginya bersih ya gitu, dibersihkan, ternyata masih bisa ditanam lagi. Oke deh, keren banget teman Pro 2. Dan tentu saja Bagas tetap akan menemani kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Selamat malam teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng Bagas ya. Dan kali ini teman Pro 2 di jam 9 ini ya, aku akan tetap menemani kamu dan tentu saja memberikan berbagai informasi teman Pro 2 yang layak kamu dengerin tentu saja teman Pro 2 ya. Salah satunya ini adalah karena ini memang masih awal banget bulan Juli ya teman Pro 2 ya. Buat kamu para penggemar drakor nih, aku ada beberapa rekomendasi jadwal dan juga sinopsis drama Korea terbaru yang tayang di Juli 2026 ini teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau ngerti apa aja nih rekomendasi-rekomendasi yang bisa ditonton di bulan Juli, apalagi buat kamu teman Pro 2 yang masih SMA ataupun masih kuliah gitu ya, ini kan liburan kayak gitu. Nah ini bisa jadi sarana kamu untuk maraton nonton drakor teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Masih bersama Bagas 82 dan kali ini kita langsung aja ke rekomendasi drama Korea terbaru di bulan Juli 82 ya. Ini ada judulnya The Husband 82 ya, yang menceritakan Kang Taejo yang diperankan oleh Nam Kung Min. Ini adalah seorang ahli bedah saraf dan juga direktur rumah sakit Wuri Hang, dan ia menikah dengan Go Si Yun atau Lee Seo yang merupakan ketua rumah sakit 82. Dan suatu hari Kang Taejo juga memberitahu istrinya ingin bercerai, tetapi Go Si Yun diculik keesokan harinya ya. Namun hal itu juga membuat Kang Taejo menjadi buronan karena dicurigai nih menculik istrinya sendiri dan juga sekaligus menjadi pengejar dan juga untuk menyelamatkan istrinya. Wow, ini benar-benar husband banget 82 ya. Dan ini tayang besok ini 82, tepatnya di 4 Juli, dan bisa kamu tonton di platform Disney Plus tentu saja 82. Dan yang selanjutnya ini ada Love in Sing 82 ya, yang mengisahkan Yu Ji An yang diperankan oleh Kang Min Ah nih, seorang bintang top yang menolak empati, dan juga Cha Eun Hwan yang diperankan oleh Kim Yong Soo 82, seorang psikolog terkenal yang dibebani terlalu banyak empati nih. Dari kisah ini juga mengikuti seorang pria dan juga perempuan yang mulai secara tidak sengaja merasakan emosi gitu ya satu sama lainnya, dan saat mencoba mengungkap fenomena misterius tersebut, mereka ini secara bertahap semakin dekat dan mulai memahami satu sama lain. Wah, ini cocok banget buat kamu 82 yang suka drakor yang genrenya tuh cinta-cintaan gitu ya. Dan melalui hubungan misterius dengan Cha Eun Hwan, Yu Ji An ini secara bertahap keluar dari dunianya yang tertutup dan juga belajar memahami perasaan orang lain. Dan ini juga tayang besok ini 82 ya, tapi kamu bisa nonton di Viu. Jadi pastikan kamu berlangganan di Viu ya, agar bisa mengikuti setiap episodenya 82. Dan The Husband tadi juga udah tayang trailernya 82, Love Instinct juga teasernya sudah tayang, jadi kamu bisa intip-intip dulu 82. Dan jangan kemana-mana, nanti akan aku lanjutkan 82 ya, untuk rekomendasi-rekomendasi drakor yang tayang di bulan Juli ini. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

bersama Bagas teman berdua di Jaga Malam kali ini, dan aku mau langsung melanjutkan teman berdua ya beberapa rekomendasi film atau drakor ya yang bisa kamu tonton di bulan Juli ini teman berdua. Kalau tadi ada The Husband, terus ada Love in Sync teman berdua ya. Kali ini ada ya drama Korea ya yang berjudul The Apartment Job teman berdua. Ini menceritakan seorang Park Hee-jang teman berdua yang diperankan oleh Ji-sung. Ini adalah mantan bos geng Oasis nih. Dan ia mencalonkan diri sebagai perwakilan penghuni kompleks apartemen demi mendapatkan dana cadangan perbaikan jangka panjang ya. Dan ia membutuhkan itu untuk menyelamatkan sosok yang seperti ayah baginya teman berdua. Namun tanpa sengaja ia malah mengungkap korupsi di dalam kompleks tersebut nih. Dan sepanjang perjalanan ia secara bertahap menjadi pahlawan lokal. Wow, gimana nih teman berdua? Sebuah kejadian yang apa ya, tidak sengaja tapi malah mengungkap sebuah praktek korupsi. Keren banget teman berdua. Nah, di sini juga ada karakter yang bernama Kang Hari teman berdua ya, yang diperankan oleh Ha Yun Kyung. Dan ini adalah seorang calon pengacara yang bermimpi ya bekerja di firma hukum besar We Partners. Tapi kenyataannya ia bekerja paruh waktu di meja konsultasi gratis firma hukum dan terlibat dengan Park Hae-jang teman berdua. Dan ini juga bisa kamu tonton teman berdua pada tanggal 11 Juli di Netflix ya. Jadi buat kamu yang udah langganan Netflix, tinggal tunggu aja beberapa hari teman berdua dan kamu bisa nonton The Apartment Job itu tadi teman berdua. Karena dari beberapa film atau drama-drama yang aku sebutin tadi teman berdua, itu beberapa belum ada di Netflix ya. Dan The Apartment Job ini adalah salah satu yang ada di Netflix teman berdua.

Rekor selanjutnya teman Pro 2, ini adalah The East Palace ya. Ini adalah menceritakan tentang kejadian aneh dalam istana sang raja. Tentu saja teman Pro 2 namanya Palace juga ya, yang diperankan oleh Cho Seung Woo dan yang diam-diam memanggil Gu Chen, yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk, dan juga ada yang istana Saeng Gang yang diperankan oleh Roh Jun Seo. Ini meminta mereka untuk mengungkap kutukan dalam istana putra mahkota. Wow, agak klinik-klinik gini teman Pro 2 ya. Kayaknya cocok banget nih buat kamu yang suka kayak gini teman Pro 2 ya. Dan Gu Chen dapat menjelajahi dunia hantu dan memiliki kemampuan khusus untuk membunuh hantu dengan pedangnya. Sedangkan Dayang Istana Saeng Gang ini lahir dengan kemampuan untuk mendengar suara hantu. Jadi kayak kolaborasi gitu ya. Dan Saeng Gang menganggap kemampuannya sebagai kutukan seumur hidup, tapi dengan menggunakan kemampuan khususnya, ia mencoba mengungkap rahasia istana bersama Gu Chen ya. Dan dunia kegelapan yang tak terbayang menanti mereka. Wow, ini kayaknya seru banget teman Pro 2 ya. Dan ini juga tayang di Netflix teman Pro 2 ya. Kalau tadi di tanggal 11, kali ini di tanggal 17. Jadi di pertengahan bulan Juni gitu. Bulan Juli maksudnya teman Pro 2 ya. Dan masih ada beberapa lagi teman Pro 2 ya, drakor-drakor yang bisa kamu tonton di bulan Juli ini. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini. Jangan kemana-mana, nanti ketinggalan teman Pro 2 ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

Drama Bro 2 ini mungkin cocok banget buat kamu yang suka drama Korea yang bertema cinta ya. Karena ini dari judulnya ada aja udah ada cinta-cintanya, teman Bro 2, yakni Spooky in Love ya. Ini mengisahkan seorang Cheon Yeori yang diperankan oleh Park Eun Bin. Ini pewaris Chaebol dan juga pemilik hotel yang tampak sempurna di luar tapi sungguhnya menyimpan rahasia bahwa dia bisa melihat hantu, teman Bro 2. Wow, ini love-lovean tapi kok ada hantu-hantunya nih, teman Bro 2 ya. Dan ada juga karakter bernama Ma Gangbuk, teman Bro 2 ya, yang diperankan oleh Yang Si-jung. Ini adalah jaksa penuntut ulung dengan fisik prima, pikiran yang brilian dan kepribadian yang berintegritas. Nah, dia ini selalu menjunjung tinggi prinsipnya dan tidak pernah mundur dalam menghadapi ketidakadilan, teman Bro 2 ya. Dan Cheon Yeori dan juga Ma Gangbuk ini menjalin hubungan unik dan tak terduga melalui pertemuan aneh yang terjadi secara tidak sengaja dan tak terhindarkan. Wow, berarti di sini nih bumbu-bumbu cintanya, teman Bro 2 ya. Akhirnya mereka ini bekerja sama untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan kemampuan masing-masing, teman Bro 2. Dan Spooky in Love ini tayang 18 Juli di Netflix, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang punya langganan Netflix gitu ya, kamu bisa langsung tungguin aja di 18 Juli, teman Bro 2. Nah, buat kamu teman Bro 2, kali ini ada rekomendasi terakhir teman Bro 2 ya di malam hari ini untuk drama Korea. Ada Love on the Menu, teman Bro 2. Ini adalah menceritakan tentang dua mantan kekasih yang bertemu kembali 8 tahun setelah perpisahan yang menyakitkan. Waduh, ketemu sama mantan nih teman Bro 2. Dan saat terhubung kembali, mereka mencoba menyatukan kepingan keluarga yang hancur, teman Bro 2. Di sini ada Han Gyu-yung yang diperankan oleh Park Yuna. Ini merupakan adik perempuan dari Han Gyu-rim yang diperankan oleh Hani, yang realis, pragmatis, selalu mementingkan diri sendiri dan merencanakan masa depan dengan cermat. Nah, ia ini bekerja tanpa henti untuk lulus dari sekolah kedokteran ya. Namun, ia terus bermimpi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi, teman Bro 2. Dan Love on the Menu ini tayang di akhir Juli, teman Bro 2, tepatnya di 25 Juli ya. Jadi kamu bisa nonton dulu tuh maraton yang rilisnya di awal, di tengah, dan di akhir. Kamu disambut, teman Bro 2. Disambut oleh drakor yang berjudul Love on the Menu, teman Bro 2. Dan masih ada informasi-informasi lain, teman Bro 2, sampai nanti di jam 11. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yes.
2: Apa sih yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, buat kamu yang masih ngikutin gelaran Pesta Bola 2026 Teman Pro 2, pasti udah tahu ya, kemarin ini ada pertandingan yang sangat seru banget Teman Pro 2, tadi pagi malahan ya, antara Portugal melawan, mana ayo, kok aku jadi lupa. Wah, Portugal melawan Kroasia di situ Tuan Perdue ya, yang mana di situ mempertemukan dua legend yakni Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric yang digadang-gadang ini agar menjadi Piala Dunia terakhirnya. Dan ternyata Tuan Perdue ngomongin soal CR7 ya, ternyata tadi pagi itu baru aja mengukir rekor baru di Piala Dunia 2026. Dan kapten timnas Portugal itu tercatat sebagai pemain tertua nih yang mampu cetak gol di fase gugur Piala Dunia. Keren juga Teman Pro 2 ya. Dan Mr. Chip juga mencatat bahwa Ronaldo ini resmi jadi pemain tertua yang sukses mencetak gol di fase gugur dalam sejarah Piala Dunia Teman Pro 2. Karena memang Teman Pro 2, Cristiano Ronaldo ini sudah berumur 41 tahun 147 hari dan dia masih aktif menjalani olahraganya ya, karirnya di sepak bola Teman Pro 2. Dan Ronaldo ini melampaui rekor sebelumnya yang diukir rekan senegaranya yakni Pepe Teman Pro 2 yang berumur 39 tahun dan legenda Kamerun yakni Roger Milla 38 tahun. Keren banget Teman Pro 2. Apakah kamu tetap akan mendukung CR7 ini Teman Pro 2 untuk terus melaju di Pesta Bola 2026?

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, plus ice ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Masih bersama Bagas Tuan Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang sepak bola ya, di bulan Juli ini kita masih menyaksikan nih Pesta Bola Dunia 2026 yang tentu saja masih bergulir ya, nanti tanggal 19 Juli Tuan Pro 2 untuk finalnya gitu ya. Nah kalau ngomongin sepak bola lagi Tuan Pro 2, setelah itu ternyata di Indonesia sendiri Tuan Pro 2 sudah dipastikan ya, besok akan mengikuti piala bergengsi di Asia Tenggara, yakni AFF Tuan Pro 2, yang akan digelar tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang nih. Keren banget Tuan Pro 2, karena di Indonesia Tuan Pro 2, tim Garuda ini nantinya akan bersaing ketat ya di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan juga ada Kamboja dan juga Singapura. Wow, ini akan jadi apa ya, tahunnya sepak bola gitu ya.

Karena ada pesta bola dunia, habis itu langsung AFF. Keren banget teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin tentang skuadnya teman Pro 2, ternyata timnas Indonesia ini akan dipastikan bakal mengandalkan kombinasi pemain lokal dan diaspora yang merumput di kompetisi domestik atau Super League untuk mengarungi Piala AFF 2026 teman Pro 2. Dan keputusan ini diambil karena bentroknya waktu turnamen yang membuat pemanggilan pemain dari luar negeri ini sulit dilakukan ya. Karena para penggawa Garuda Board ini dipastikan sudah bersiap menyambut musim 2026-2027 nih ketika penyelenggaraan Piala AFF berlangsung. Jadi tabrakan gitu teman Pro 2 ya. Dari Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji ini menegaskan bahwa tumpang tindih ini jadi jadwal menjadi alasan ya untuk tim kepelatihan Timnas Indonesia mengambil kebijakan tersebut nih. Dan PSSI juga memilih memaksimalkan potensi terbaik yang berkompetisi di Liga Nasional saat ini. Nah, beliau juga menolak keras ya anggapan remeh dari sebagian netizen yang kerap melabeli kompetisi ini sebagai turnamen kelas 2 nih. Karena menurutnya ajang ini justru menjadi tantangan terbesar nih, serta momentum penting ya untuk mengukir sejarah baru. Karena memang sebelumnya sejumlah pilar seperti Raihan Hanan, Cahaya Supriyadi, Mark Klok, hingga Tom Haye sudah dipanggil pada TC pertama bulan Mei lalu. Dan kehadiran para bintang Super League ini diharapkan mampu menjaga kedalaman skuad di bawah asuhan John Hetman tuan Pro 2. Nah, berikutnya teman Pro 2, pasukan merah putih ini akan dijadwalkan menggelar TC lanjutan di Bali sebelum menetapkan skuad akhir yang akan membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Kita sama-sama berdoa aja teman Pro 2 ya, agar Timnas kita bisa membawa piala di turnamen tersebut. Jadi bisa gimana ya, kayak bahagia banget teman Pro 2 ketika mungkin jagoanmu di pesta bola tahun 2026 ini menang, habis itu negara kita sendiri juga menang di Piala AFF. Wow, itu kombinasi yang sangat oke banget teman Pro 2 ya.

0: Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: just messing around, you know.
1: Tuan Pro 2, gak kerasa udah mau jam 11 aja Tuan Pro 2. Dan ini waktunya Bagas untuk pamit dulu dari ruang dengan kamu Tuan Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune gitu ya, dari tadi pagi malah ya, untuk stay tune di Pro 2 FM Tuan Pro 2. Dan sampai berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya Tuan Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah selalu stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Oke deh kalau gitu Tuan Pro 2, Bagas pamit. Dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Di sini Fakih dan juga Tania yang akan membersamai kamu di rangkaian program Sepada sampai nanti di jam 9 pagi. Jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan mendengarkan sajadah panjang dengan judul Menyembah Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti sajadah panjang dan juga beberapa pilihan lagu yang kami siapkan sampai nanti di jam 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali lagi teman Pro 2 di jam 6 dan nanti juga banyak informasi-informasi dengan menarik yang kami sajikan untuk kamu semuanya.
2: Teman terbaik kamu
0: Pro 2 FM.
2: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi indahu mufatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan alam semesta ini. Dialah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Dari langit diturunkannya air hujan. Dari air hujan ditumbuhkannya beraneka ragam tumbuhan-tumbuhan dan buah-buahan. Semua itu disediakannya adalah untuk manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22.

0: لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Nabi Ibrahim alaihi salam sewaktu kecil, beliau kira-kira berumur 14 tahun, terjadilah suatu peristiwa yang mengandung nilai-nilai yang brilian, yang sangat pantas dicatat dengan tinta emas. Peristiwa itu adalah peristiwa seorang hamba mencari Tuhannya. Pada suatu hari, pergilah Ibrahim ke suatu tempat di pagi hari. Lalu beliau melihat cahaya matahari pagi yang menyinari bumi. Kemudian timbullah pertanyaan di dalam hati beliau, siapa Tuhan yang sebenarnya? Setelah berpikir-pikir, akhirnya beliau berkesimpulan bahwa Tuhan adalah matahari yang terbit di pagi hari, yang cahayanya menyinari alam semesta. Kemudian setelah hari beranjak sore, matahari pun terbenam. Maka Ibrahim terkejut seraya beliau berkata, ah, rupanya bukanlah matahari itu, sebab dia sudah terbenam. Tidak lama setelah itu, Nabi Ibrahim alaihi salam menyaksikan bulan yang cahayanya menerangi bumi di malam hari. Melihat itu, Nabi Ibrahim pun berkesimpulan bahwa bulan adalah Tuhan yang sebenarnya. Tetapi setelah malam berlalu, pagi pun datang. Alangkah kecewanya Nabi Ibrahim alaihi salam, sebab bulan yang diyakininya sebagai Tuhan pun telah tenggelam dan berganti dengan matahari. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir seraya berkata, matahari itu bukan Tuhan, sebab dia terbit kemudian terbenam. Bulan pun bukanlah Tuhan, sebab dia juga terbenam. Oh ya, kalau begitu aku akan bertuhan kepada yang menjadikan bulan dan matahari serta segala isi alamnya. Begitulah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhan, Tuhan yang wajib kita sembah. Seandainya kita seluruh manusia ini jujur mengakui perasaan kita, maka hati ini akan mengakui perasaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pantas untuk kita sembah. Sebab dialah yang menjadikan alam ini beserta segala isinya. Lalu dijadikannya manusia dengan segala fasilitas-fasilitas untuk kesenangan hidupnya. Sebagai umat Islam yang meyakini sepenuhnya akan kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu kita menyadari akan perjanjian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia berada dalam rahim ibunya, kemudian ditiupkannya roh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah dia hidup, lalu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Lalu dijawab oleh bayi itu, qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Itulah perjanjian setiap manusia kepada Allah, bahwa akan menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pada umumnya setiap orang Islam yang lahir diazankan oleh orang tuanya. Artinya ialah diperdengarkan ke telinganya kalimah-kalimah tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memperingatkan kita semua dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Bila kita cermati ayat ini, dapat kita simpulkan bahwa sewaktu Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan suatu syarat bahwa setiap manusia yang dijadikan wajib menyembah kepada Allah Sebagai contoh, kita membeli sapu di pasar. Kemudian setibanya kita di rumah, ternyata sapu itu tidak dapat digunakan untuk menyapu. Tentu kita sangatlah kecewa. Begitu pula dengan proses kejadian kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan jin adalah semata-mata hanya untuk menyembah kepadanya. Maka kita sebagai manusia, marilah kita berusaha untuk taat beribadah kepada Allah, bergaul dengan sesama manusia serta mempunyai akhlak yang baik. Maka ia sangat beruntung bagi dia, baik di dunia maupun di akhirat, dan ia telah sesuai dengan fitrah kejadiannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25, "Mabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Sebaliknya, untuk orang yang lupa diri, setelah di dunia ternyata dia tidak menyembah kepada Allah, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak lagi mau zakat, membantu fakir miskin dan anak yatim dan lain seterusnya, maka sungguh mereka itu telah percuma dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya ayat surah Al-Baqarah ayat 24, "Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Takutlah kamu akan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang yang ingkar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga apa yang menjadi pembahasan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita selalu menjadikan diri kita lebih dekat dan terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat rahim untuk mengugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk mengugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga.

0: lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

2 FM, teman terbaik kamu.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengajak masyarakat ikut menjaga ketertiban kawasan Kayu Tangan Heritage dengan mengingatkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di atas trotoar. Ajakan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI pada hari Jumat 3 Juli 2026 menyusul keluhan masyarakat terkait banyaknya PKL yang menggunakan trotoar sebagai lokasi berjualan pada malam hari. Heru menegaskan trotoar merupakan fasilitas umum bagi pejalan kaki dan menurutnya masyarakat dapat menegur PKL secara baik sebagai bentuk edukasi agar mereka menyadari pentingnya menjaga hak pengguna jalan. Selain membangun kesadaran masyarakat, Satpol PP juga mempertimbangkan pembentukan posko pengawasan di Kayu Tangan Heritage seperti yang telah diterapkan di kawasan Jalan Veteran. Ia menyebut penanganan PKL di Jalan Veteran menunjukkan hasil yang cukup baik. Kedepan, Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penataan PKL berjalan berkelanjutan, termasuk mengoptimalkan fungsi pujasera yang telah tersedia. Informasi berikutnya, Tom Pro 2 Synchronized Fest 2026 kembali mengumumkan puluhan penampil dalam fase kedua line-up festival yang akan digelar pada 16 hingga 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Sejumlah musisi yang diumumkan antara lain Bernadia, Hindia, Fizz, Nadif Basalamah, Perunggu, The Panturas, Seringai, Reality Club, serta Rizky Febian dan juga Mahalini. Festival ini juga menghadirkan berbagai kolaborasi dan pertunjukan spesial yang hanya dapat disaksikan di Synchronized Fest. Pada sektor musik independen, festival menghadirkan nama-nama seperti Alkateri, Basajan, Jo Sugono, dan kolektif Antinormal. Sementara itu, panggung Getar dan Area Oleng Upuk akan menampilkan berbagai kelompok musik alternatif, elektronik, hingga budaya DJ hasil kurasi Cobra Music dan Lamunai Records. Penyelenggara menyebut keberagaman musisi lintas genre dan generasi menjadi komitmen utama Synchronized Fest dalam mendukung ekosistem musik Indonesia. Tiket festival telah tersedia dengan harga mulai Rp550.000 untuk kategori pre-sale 3-day pass. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya. Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Kita ada di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Ya,
0: pagi hari ini Fakir dan juga
1: Tania ya. Bakal nemenin kamu di Sabtu ini ya teman Pro 2, di ya. Sabtu pagi ini.
0: Iya, Sabtu pagi di hari libur teman Pro 2, kami setia nemenin kalian semuanya mungkin dari berbagai aktivitas libur.
1: Betul.
0: Kamu.
1: Betul. Pastinya kalau di weekend banyak banget ya plan-plan kalian ini mau keluar gitu ya teman Pro 2.
0: Tapi kamu jangan kemana-mana karena masih banyak informasi-informasi musik yang aku akan berikan buat kamu.
1: Betul.
0: Dan nantinya juga banyak sekali informasi-informasi dengan menarik yang akan aku sampaikan buat kamu semuanya.

0: Iya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Teman Produa, gimana di pagi hari ini? Apakah sudah ada planning antara mau liburan atau di rumah aja di teman Produa?
1: Karena ini mumpung weekend juga ya, Fakih. Jadi pastinya banyak banget waktu buat free, buat main, keluar gitu ya. Kalau misal aku sih, kalau lagi libur weekend gini, kalau misal lagi gak kerja gitu ya, mungkin aku bakal istirahat dulu kali ya di rumah. Terus nanti kalau misal ada yang ngajak main, barulah aku gas gitu.
2: Aku pun juga sama seperti itu teman Produa. Kalau pagi kayaknya lebih memanfaatkan bangun tidur yang rada siang gitu ya. Selesai sholat subuh hanya tidur lagi. Tapi sebenarnya itu gak boleh ya teman Produa ya. Harus kan, produktif di pagi hari ini.
1: Betul, gitu kan. Tapi kan mumpung ada waktu buat istirahat gitu ya. Jadi kayak yaudahlah kita maksimalin aja waktu buat istirahat ini.
2: Tapi meskipun di rumah aja sebenarnya gak apa-apa. Yang penting tetap produktif teman Produa. Mungkin ngerjain beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
1: Betul,
2: gitu kan.
1: Banyak banget sih hal-hal produktif yang bisa dilakuin di rumah gitu ya pagi ya sebenarnya.
2: Jadi biar kamu gak mager-mager aja di rumah, biar kamu juga gak ansos karena banyak tetangga yang harus kamu sapa di pagi hari. Gitu ya. Dan juga yang paling penting tahun Produa, buat kamu yang mau liburan juga harus lihat-lihat informasi cuaca gitu kan. Terkait dengan informasi cuaca tahun Produa, nantinya kita akan sampaikan di pukul 8 lepas 10 menit gitu ya, bersama dengan BMKG yang bertugas hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di
1: 8.9 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nah, kalau tadi sendiri kalau biasanya ngomongin masalah Sabtu dan juga Minggu sebelum kamu kerja gitu kan, dulu seringnya ngapain nih Tania?
1: Aku kalau misal lagi Sabtu Minggu weekend gitu ya Faki ya, aku pasti akan menyempatkan waktu untuk main bersama teman-teman aku keluar gitu ya. Kan kalau misal dulu aku masih kuliah gitu ya Faki, jadi kalau misal Sabtu Minggu gitu udah ngelupain tugas-tugas kuliah, jadi kayak aduh kita healing aja, main aja gitu.
0: Charging gitu ya.
1: Kalau kamu sendiri gimana tuh Faki?
0: Kalau aku dari dulu memang gak punya Sabtu Minggu ya, bukan berarti gimana, karena kan aku kuliah dulu di angkatan COVID juga, udah kayak merasa libur juga gitu kan, kapan aja dan di mana aja tugasnya bisa digarap gitu kan. Jadi ya Sabtu Minggu aku melihatnya ya seperti hari-hari biasa, cuman enaknya di hari Sabtu sama Minggu tuh teman-teman yang mungkin lagi kerja atau lagi kuliah atau ya mungkin lagi ada kegiatan, biasanya kan libur di hari itu. Bener. Jadi bisa kumpul bareng mereka. Kalau untuk personal, kalau aku pengen jalan-jalan pribadi, jujur aku lebih suka jalan-jalan di weekdays
1: karena lebih sepi kali,
0: lebih
1: ya
0: sepi, terus tiket-tiket lebih murah juga, penginapan juga lebih murah, dan juga kita bisa menikmati apa yang kita tuju gitu kan.
1: Tapi aku ngerasanya kalau Sabtu Minggu tuh hari tuh waktunya rasanya cepet banget deh.
0: Aku dari dulu tuh merasakan Sabtu Minggu, apalagi Minggunya ya. Kalau Sabtu tuh kayak masih standar lah ya, tapi kalau Minggu kalau udah jam 12 berasa kayak ya ampun,
1: kok udah jam segini Senin,
0: gitu. Iya. Jadi kayak sebenarnya Minggu itu bukan menjadi hari yang paling menyenangkan ya, tapi hari yang paling mungkin membosankan jika jam 12.
1: Benar, gitu. Terus tiba-tiba kok udah jam malam gitu ya.
0: Itu dari jam 12 dari jam 12 siang ke sore itu benar-benar kayak rasanya udah beda
1: sih. Cepat banget sih.
0: Feel-nya udah kayak gak enak aja gitu kayak.
1: Aduh, mikir, besok Senin, besok ngapain gitu ya.
0: Besok ngapain lagi gitu kan. Mungkin kamu juga merasakan tahun Pro 2 apa yang kita rasakan gitu ya. Dan mungkin kalau kalian pengen request boleh banget ya, tinggal chat ke 081 5-3x600 879. So pasti di pada kali ini masih banyak pilihan lagu dan juga beberapa informasi-informasi musik.
1: Betul.
0: Yang kami sampaikan ya Tania.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.